0: umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital dan siaga tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Nah, itu penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
2: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
2: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus menggunakan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
3: Dengan

0: seluruh unsur Pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Elian Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha sempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya, Miftahuddin Teddy.
2: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.

0: dilakukan setiap hari.
1: Puasa di Jawa itu para umat ini menjalankan apa sila 8 sila. Nah, 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar.

siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum.

sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di kota. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program itu merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari pisau perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

0: juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk impas skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol Bor seksi 32 dan juga pembangunan PISEL dan Petarap.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegun Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Apik Wijaya melaporkan selengkapnya.
3: Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengolahan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan pemukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Mahrusa mengatakan, saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, dari sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R, atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahrizar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
4: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, memang belum semua, namun ada juga lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
3: OPPM melaksanakan Pemkot Jambi sudah sifat senior dan Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap melebur hingga badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
5: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Hmm. Karena memang setiap warga itu butuh dia orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
3: Kepala Daerah Kota Jambi Mahrizar menambahkan pembangunan

0: Keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI Trisudara untuk Indonesia.
1: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Torekaton di Pedang Taten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
2: Kembali pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan elektrik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
3: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga

0: dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
1: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengolahan sampah yang berlaku saat ini, peraturan yang telah dipedoman.

0: daerah Datin Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah itu dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif dan tanggung jawab para pemangkunya memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Kabupaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA terkait dengan sudah semakin banyak dalam 2 tahun lagi akan penuh.
1: Dan di kondisi saat ini kan

0: selesai di tingkat sumbernya.
1: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 60 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui program yang baru nantinya, bahan sampah akan menjadi tanggung bersama. Dalam Jakarta dan
2: warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut

semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak mengikut pemulihan hak-hak yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Sirin,

dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala akses layanan publik.

0: Sapardi mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
1: Kami sebagai portal pun setelah realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
0: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah pintu yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius soalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Rutga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjut.

olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola.

Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3 RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini.

sila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah lantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas pagi Anda hingga pukul 9 di program Halo Bima. Dan kami akan hadirkan untuk beberapa sajian informasi yang akan kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id menghadirkan informasi wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan

0: Nationaal Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara berikutnya, para penanda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kapolres Bima Kota pimpin Sertijab Kabak SDM Kasat Pol Airut dan Polsek Rasbar. Kapolres Bima Kota KBP Mubiarto SIKMM memimpin upacara serah terima jabatan Kabak SDM Kasat Pol Airut dan Polsek Rasanai Barat Polres Bima Kota yang dirangkaikan dengan acara pisah sambut serta pelepasan purna bakti AKP Husnain SH pada Jumat 29 Mei 2026 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di lapangan presisi Polres Bima Kota. Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Polres Bima Kota selaku inspektur upacara dan dihadiri oleh para pejabat utama, perwira, personel Polres Bima Kota, Bayangkari, serta tamu undangan lainnya. Kapolres Bima Kota KBP AKBP Mubiarto SIKMM dalam amanatnya menyampaikan bahwa mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa sebagai bagian dari dinamika organisasi serta upaya penyegaran dan pengembangan karir personil. Menurutnya, pergantian jabatan merupakan bentuk pencapaian pimpinan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan profesionalisme guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saudara berikutnya, walaupun Anda berada, kita beralih ke Kabupaten Sumbawa Pedegar, Kabupaten Dompu. Informasi mengenai wisatawan Jabar Tegas tewas tenggelam DPRD Desa Pembedahan Pantai Lakei. Tenggelamnya wisatawan asal Majalengka, Jawa Barat di Pantai Lakei, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dinilai menjadi tragedi yang harus mendapat perhatian serius pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketua DPRD Dompu, Mutakun, menegaskan Pantai Lakei merupakan kawasan strategis pariwisata yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga kondisi kawasan wisata tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan. Sebelum Pantai Lakei pernah memiliki petugas penjaga pantai atau lifeguard ya saat masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, namun layanan tersebut kini tidak berjalan lagi akibat minimnya dukungan anggaran. Tidak hanya itu, papan penyelamat atau speedboat yang dulu diperoleh dari hasil patungan pemerhati wisata dan pelaku usaha pariwisata juga kini rusak dan tidak dapat digunakan karena tidak ada biaya perawatan. Akibat minimnya sarana keselamatan tersebut, pendengar, proses penyelamatan wisatawan yang terseret ombak menjadi tidak maksimal. Korban diketahui bernama Rian, 23 tahun, seorang wisatawan sekaligus pekerja perantau asal Majalengka, Jawa Barat. Ia terseret arus saat berada di kawasan pantai Nangas Lakei pada Rabu 27 Mei sore. Saat kejadian, petugas lifeguard hanya mengandalkan kapal nelayan dengan kemampuan dan kecepatan terbatas untuk melakukan pencarian. Korban akhirnya ditemukan pada Jumat 29 Mei 2026 pagi sekitar perairan Mbo'o Boha antara Lakei Huu Dompu dengan wilayah Maci, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. Jasad korban ditemukan nelayan Huu dan kondisi terapung di laut dan telah meninggal dunia. Lambatnya Lambatnya proses evakuasi juga disebabkan keterbatasan peralatan penyelamatan di Pantai Lekai. Tim penyelamat harus menunggu kedatangan Basarnas dari Bima karena kawasan wisata tersebut tidak memiliki perlengkapan penyelamatan memadai. Saudara pagi, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rhd.go.id.
0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
0: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita

0: wabarakatuh.
1: Saudara berikutnya, para penanda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita hadirkan informasi dari Sumbawa. Informasi dituduh lecekan istri orang petani babak belur dikeroyok. Seorang pria berinisial A, 38 tahun, warga Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa, harus mendapatkan perawatan di puskesmas setempat setelah mengalami luka robek di bagian kepala. Pria yang berprofesi sebagai petani ini menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan dua orang pria di Dusun Sempayung Dalam, Desa Sempayung, Kecamatan Pelampang pada Senin 25 Mei 2026 malam. Korban diduga dianiaya setelah dituding melakukan pelecehan terhadap seorang ibu rumah tangga berinisial L yang merupakan istri salah satu terduga pelaku berinisial J. Kapolres Sumbawa melalui Kapolsek Pelampang Ibtu Joko Wilopo membenarkan adanya peristiwa tersebut. Polisi kini telah mengamankan dua orang terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berikut demikian untuk informasinya, dan tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di Halo Bima, dan kita akan update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: seam.
1: Oh no.
2: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau banterin. Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh no.

0: Saudara berikan dimanapun Anda berada, kita akan update informasi cuaca. Kita sudah tersambung dengan rekan Suci, Fotikat Saronda Tibima. Kita langsung saja sapa Pendengar. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, rekan Suci, untuk update informasi cuaca, silakan untuk update-nya pagi hari ini selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 92%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk seharinya, matahari akan terbit pada pukul 06.13 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Untuk para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrem. Agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, sahabat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram, serta dulu juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan Suci untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Selamat bertugas kembali juga Mbak Sukmi.
0: Baik, pendengar dimanapun berada, demikian kami telah hadirkan untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berweekend untuk Anda semuanya. Kami akan hadirkan untuk update informasi cuaca di laman berjuta informasi kami rri.go.id. Untuk para pendengar kita yang ingin mengupdate informasi cuaca di laman BMKG, bisa mengunduh aplikasi info BMKG. Pendengar, demikian untuk update informasi cuaca pagi hari ini dan tetap dengarkan kami Pro 1 RRI Bima.
2: Kode.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan.

0: jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Berita Pro1 dimanapun berada, Sukmi akan hadirkan informasi untuk pagi hari ini. Kita akan segera bergabung bersama Pro1 RRI Mataram untuk mendengarkan siaran gereja untuk edisi Minggu 31 Mei 2026.

Mari umat yang terkasih, ucapkan syukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa di hidup ini. Dia sudah menyertai kita berjalan di sepanjang satu bulan ini, amin. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita sedetik pun. Ucapkan syukur buat kasih setia Tuhan. Dan jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. Melangkah di bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Asal Engkau bersama dengan kami, Tuhan.

0: Bapak Ibu, Engkau sungguh gembala yang baik dalam kehidupan kami. Bukan saja gembala yang baik, tapi Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan kami.
1: Amin.
0: Terus tuntun kami di jalan-Mu Tuhan. Terus pimpin hidup kami. Thank you.

Bapak Ibu Saudaraku, apa yang membuat engkau gentar hari-hari ini? Apa yang menjadi ketakutan terbesar dalam hidupmu? Bukankah Dia gembala yang baik? Firman Tuhan berkata Dia menuntun setiap langkahmu. Dia tahu apa yang engkau alami. Pagi hari ini buka hatimu, izinkan Tuhan menjawab.

Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami sungguh mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kalau hari ini, kesempatan ini, kami boleh beribadah. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Allah kami yang luar biasa. Percaya bahwa pagi ini pun kami menikmati persekutuan dengan Tuhan. Menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Bapa, terima kasih. Apapun masalah, pergumulan yang kami hadapi, kami punya Allah yang luar biasa. Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, apapun problem masalah dalam hidup kami, Tuhan sediakan setiap jalan keluar dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami mau belajar tentang firman-Mu, kami mau merenungkan tentang firman-Mu, biarlah kami datang pada pagi ini, baik secara online maupun secara onsite, kami datang dengan hati yang lapar, rasa haus untuk dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk boleh merenungkannya, kami boleh mempraktekkannya, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, Kau yang urapi, tuh kami mau duduk diam di hadapan Tuhan. Kami mau dengar Tuhan berbicara bagi kami, mendengar suara gembala, apa yang mau Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Berkati hamba, hikmat yang daripada Tuhan mengalir. Bapa, terima kasih, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biar nama-Mu saja yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan buat pagi ini, shalom. Ya, pagi ini cukup dingin ya, tapi tidak membuat semangat kita untuk bisa beribadah dan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau dalam bulan ini kita belajar tentang penggembalaan di dalam kebenaran. Dan pada pagi hari ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Besok kita sudah masuk ke bulan yang baru, ke bulan Juni. Kita percaya bahwa di sepanjang bulan ini, Bapa kita, gembala kita yang baik itu, yang selalu menuntun langkah hidup kita. Amin. Kita percaya bahwa apapun pergumulan dalam hidup kita, apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, percaya bahwa gembala kita yang baik menyediakannya buat kita. Amin. Ya, pagi ini saya membawa satu tema, Knowing the Voice of the True Shepherd. Mendengar suara gembala yang benar. Berarti mendengar suara gembala yang benar, berarti ada suara yang salah juga yang selalu kita dengar. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah kebisingan dunia ini, dengan kondisi kita tahu perekonomian yang tidak baik-baik saja, banyak berita-berita yang kita dengar, banyak sekali mungkin yang kita dengar lewat telinga kita, lewat media sosial, lewat opini publik, bahkan mungkin apa kata orang, bahkan mungkin kata hati kita yang berkata, ikutin saja, yang penting kamu sukses. Nah, sekarang sering sekali banyak orang yang tersesat bukan karena tidak mau ikut Tuhan. Banyak orang yang tersesat karena terlalu banyak orang yang mendengar bisikan-bisikan, hal-hal yang membuat bingung apakah itu suara yang benar, apa itu suara yang salah. Ketika kita memutuskan segala sesuatu untuk kita boleh melakukan, boleh atau tidak, mungkin lewat bisnis kita, mungkin di pekerjaan kita, mungkin dalam segala hal kita harus memutuskan, kita harus bertanya ke siapa? Kita harus mendengarkan suaranya siapa? Apa hanya kita mendengarkan suara hati kita? Tapi di sini kita mau belajar bagaimana mendengar suara gembala. Bagaimana mendengar suara gembala yang benar. Nah, kita melihat di sini bagaimana perumpamaan yang dibuat, bahwa Tuhan membuat perumpamaan bahwa dia menyatakan bahwa dia adalah sebagai seorang gembala dan kita semua adalah domba-dombanya. Dan ini sering sekali kita dengar bahwa Tuhan adalah gembala dan kita adalah dombanya. Kenapa? Karena antara gembala dan domba itu punya hubungan yang erat. Karena gembala dan domba punya hubungan yang intim.
Kalau kita lihat di perumpamaan dikatakan ada gembala yang mempunyai 100 ekor domba, kemudian hilang satu, dia meninggalkan yang 99 untuk mencari yang satu sampai ketemu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita boleh melihat, ada nggak gembala yang seperti itu? Meninggalkan, kalau kita boro-boro, ini 99 loh yang kita selamatkan, ngapain kita mencari yang satu? Tapi gembala kita yang agung itu berkata bahwa kalau di tengah kita ada yang terhilang, bahwa gembala yang agung itu akan mencari, menemukan kita, dan dia akan mendapatkannya. Amin. Nah, pagi ini kita mau belajar. Kita mau belajar bagaimana kita mau mendengar suara gembala yang benar. Nah, kita mau belajar siapa sih gembala yang baik itu. Siapakah gembala yang menjadi tuntunan hidup kita? Kita buka di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 11. Yohanes 10 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara responsoria supaya sama-sama kita boleh semangat. Dikatakan bahwa kita memperkatakannya dengan suara yang lantang karena iman kita timbul dari perkataan akan firman Tuhan. Jadi di Yohanes 10 ayat 1 sampai 11 ini temanya adalah gembala yang baik. Nanti saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang

lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 11 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Ya, lewat perikop ini dari gembala yang baik ini kita mau melihat gitu. Kita baca di ayat 1-3 dari gembala yang baik. Poin yang pertama bahwa gembala yang baik itu apa? Mengenal domba-dombanya secara personal dan detail. Nah, di ayat 3 tadi dikatakan untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat dari Yohanes 10 ayat 3 dikatakan bagaimana seorang gembala menuntun para dombanya keluar. Kemudian dia bilang, dia mengenal mereka, memanggil namanya satu persatu. Jadi dari firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Tuhan itu mengenal kita secara personal, secara pribadi, bukan secara global. Tuhan mengenal kita sangat detail. Tuhan tahu nama kita, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu apa yang harus kita kerjakan, Tuhannya. Sehingga dikatakan bagaimana gembala itu memanggil nama-nama satu persatu ketika dia keluar dari kandang itu. Dikatakan mungkin dia panggil Maria, Marta, Yusuf, semuanya dia tahu. Nama-nama dombanya satu persatu. Dari sini kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita secara pribadi, bukan secara global. Dia mau seolah-olah kitalah satu-satunya orang yang dia kasihi. Dan Tuhan mau kita mau diam di dalam kasihnya, mengikuti apa yang Tuhan mau. Itulah gembala yang baik. Dia tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang kita perlukan. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua juga bisa menjadi gembala. Sebagai suami, menjadi gembala di tengah-tengah keluarga. Bagaimana mengasihi anak-anak? Bagaimana menolong mereka? Mereka, orang tua tahu apa yang diperlukan anaknya. Orang tua tahu apa yang dibutuhkan anaknya. Apa yang dia perlukan. Saya ingin bahwa anak-anak saya ada dengan saya saja. Jangan kemana-mana. Karena saya ingin dekat dengan mereka. Tapi satu hal, kita percaya bahwa gembala kita yang baik itu, yang menuntun setiap langkah anak-anaknya, kemanapun dia melangkah. Nah, bukan hanya dia tahu namanya, kita melihat dikatakan, sehelai rambut kita pun dia tahu jatuh. Dia tahu berapa jumlah rambut kita. Jadi sangat detailnya kita, Tuhan itu tahu siapa kita. Bapak Ibu pernah gak menghitung jumlah rambut anak-anaknya? Gak pernah kan? Tapi Tuhan tahu loh jumlah rambutnya kita. Betapa kasihnya Tuhan, betapa sayangnya Tuhan dengan kita. Sehingga dikatakan bahwa bagaimana dia tahu, dia menggiring keluar dari pintu domba dan tahu anak-anaknya dengan namanya masing-masing secara detail. Dari ayat ini kita mau melihat gini, bahwa Tuhan mau fokus, Tuhan mau konsen kepada kita, bahwa kita itu mau duduk diam di dalam kasihnya Allah. Dia tidak mau kita pergi kemana-mana, sehingga dia tahu siapa sih gembala yang baik itu. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya secara personal. Kita di sini juga punya kan gembala komsel. Apakah kita mengenal semua anggota komsel?

Kita dengan baik, secara detail siapa mereka, apa yang mereka perlukan. Nah, gembala yang baik mengenal dombanya secara personal dan detail. Kemudian yang kedua, gembala yang baik itu sebagai pemimpin. Di ayat 4 dikatakan bahwa jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, di sini katakan seorang gembala itu adalah tempatnya di depan sebagai pemimpin dan sebagai teladan, bukan di belakang. Kalau di belakang yang mengontrol, tapi gembala itu adalah sebagai pemimpin dan sebagai teladan. Dan dikatakan mereka suaranya dan domba-domba itu mengikuti mereka. Nah, kenapa lewat kebenaran firman Tuhan ini dibuat perumpamaan tentang domba? Dikatakan bahwa domba itu adalah binatang yang sangat ketergantungan kepada gembalanya. Dia tidak bisa sendiri, dia tergantung kepada gembalanya. Domba itu dia matanya rabun, tapi pendengarannya peka. Kemudian domba itu tidak tahu arah, jadi gampang tersesat dan tidak bisa membela diri. Karena domba itu tidak punya taring, tidak punya, tanduknya cuma kecil, kemudian larinya juga lambat dan gampang untuk panik. Kalau dengar suara yang aneh saja, dia akan terkocar-kacir. Nah, gampang untuk panik. Kenapa dibuat perumpamaan tentang domba? Hampir sama sifatnya dengan kita. Kita adalah manusia yang gampang terpengaruh oleh keadaan di dunia ini. Tuhan mau bahwa kita itu bergantung penuh kepada sang gembala. Tuhan mau, kenapa dia tidak buat perumpamaan tentang burung elang atau singa? Karena burung elang dan singa itu adalah hewan yang mandiri. Tapi Tuhan berikan contoh perumpamaan tentang domba, karena domba itu sangat bergantung penuh dengan gembalanya. Dan Tuhan mau bahwa kita pun sangat bergantung penuh kepada gembala yang agung itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dikatakan bahwa domba itu bisa mengenal suara gembalanya seperti apa. Karena domba dan gembala itu punya hubungan yang intim dengan gembalanya. Setiap hari sang gembala ada bersama-sama dengan dia. Bagaimana kita mau mendengar suara gembala kita, gembala yang agung itu, kalau kita pun jarang untuk menghampirinya. Ketika pasangan suami istri, untuk mengetahui apakah benar-benar pasangan suami mengerti suaminya, suami mengerti istrinya, istri mengerti suaminya, paham apa yang dia mau, paham apa yang dia perlu, tahu bahasa kasihnya apa. Karena keintiman, karena kedekatan. Kalau kita tidak punya keintiman dan kedekatan, bagaimana kita akan mendengar suara gembala yang benar? Malah kita akan salah mendengar suara-suara yang lain. Jadi katakan bagaimana gembala itu posisinya di depan untuk boleh memimpin para domba-domba itu, supaya domba-domba itu tidak tersesat. Nah, yang ketiga, sebagai pintu, dikatakan di ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, kalau kita lihat kandang domba pada zaman Yesus itu tidak seperti yang sekarang, yang di lapangan luas, lapangan rumput yang luas, dipagarin, ada pintu untuk keluar masuk si domba. Tapi kalau yang di zaman dulu, Tata boleh ada gambar. Nah, dulu kandang dombanya seperti ini. Jadi dikatakan akulah pintu. Jadi setiap gembala, domba-domba itu dimasukkan ke dalam, maka si gembala akan duduk di depan pintu ini. Dikatakan bahwa
si gembala ini akan menjadi pintu untuk boleh melindungi setiap gembalanya, domba-dombanya. Karena dengan serangan mungkin hewan atau yang lainnya, sang gembala itu menjadi pintunya, yang menjadi proteksinya. Jadi sebagai pintu itu bagaimana memproteksi dan bagaimana untuk melindungi. Nah, kita lihat seperti itu. Jadi kandang domba zaman dulu ya seperti ini, seperti goa-goa. Jadi si gembala itu ada di depannya. Kalau ada serangan masuk apapun, yang pertama kali yang harus melawan adalah gembala. Itulah gembala yang agung. Dan dikatakan kita tidak bisa selamat tanpa daripada kita mengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Di ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Jadi bukan hanya sebagai pintu, tapi bagaimana gembala itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana gembala yang baik itu ketika dia tahu semua siapa kita, apa yang kita butuhkan, nama-namanya kita tahu secara detail. Kemudian dia di depan untuk memimpin kita. Dia jadi pemimpin, kita mengikutin apa yang kita perlukan, dia tahu dalam hidup kita. Kemudian dia adalah sebagai pintu dan dia berkorban untuk kita. Double proteksi yang gembala lakukan buat setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat keadaan dunia sekarang ini, bahwa kita bilang bahwa kalau kita lihat di media sosial dan yang lain, bagaimana kekejaman, bagaimana perilaku-perilaku yang tidak baik, banyak yang kita lihat. Bahkan mungkin nyawa manusia pun kadang tidak berharga. Nah, kita lihat, tapi kita tahu bahwa di zaman yang mungkin banyak hal yang kita menjadi takut dengan dunia ini, tapi dikatakan gembala yang baik, dia adalah sebagai pintu. Dia mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kita punya gembala sebagai pintu, dan gembala senantiasa melayani, menjaga, dan melindungi. Kalau kita boleh lihat di Keluaran 12, nanti boleh dibaca, ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, sehari sebelum masuk, Tuhan berkata setiap keluarga harus mengambil satu domba, menyembelihnya, dagingnya mereka makan, kemudian darahnya mereka taruh di pintu atas dan di pintu kiri kanan. Ini melambangkan apa? Bagaimana darahnya yang tercurah untuk boleh menyelamatkan kita. Sehingga ketika waktu itu ada pemusnahan, tulah pemusnahan, mereka terlewatkan. Karena ada darah anak domba yang ditaruh di atas pintu dan di dinding-dinding. Jadi kita tahu pintu, bahwa kita tahu bahwa tidak ada bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, gembala yang baik memberi hidup dalam segala kelimpahan, yaitu hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus datang bukan untuk mendirikan gereja. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup kepada kita. Dikatakan hidup seperti apa? Kita kan sudah hidup. Hidup seperti apa yang mau Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Kita tahu sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, bahwa kita terpisah dari Allah karena dosa. Tapi dikatakan bahwa ketika Tuhan datang, dia memberikan hidup, hidup yang kekal bagi kita, untuk kita mendapatkan segala kelimpahan. Jadi Tuhan datang
untuk kita bisa mempunyai hidup, tapi bukan sekedar hidup, tapi hidup yang kekal. Karena kita tahu ketika kita hidup bersama Bapa di surga nantinya, sudah tidak ada sakit penyakit, sudah tidak ada penderitaan, sudah tidak ada tangisan, yang ada hanya kebahagiaan. Dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan bilang, saya datang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Next, Tata. Ya, yang ini kita lihat bagaimana pencuri itu, ya kita samakan dengan, ya di belakangnya iblis lah, setan ya. Dikatakan mereka mencuri, membunuh, dan membinasakan. Berarti hidup kita akan binasa. Tapi Allah, hidup kita akan menaik, hidup di dalam berkelimpahan, di dalam kasih Kristus. Amin. Nah, dikatakan siapa yang dimaksud dengan pencuri? Nah, kalau saya bertanya siapa yang dimaksud dengan pencuri pada konteks ini? Ya, kita baca pada konteks ini siapa sih yang dimaksud dengan pencuri? Kita baca ayat perikop sebelumnya, kita lihat di Yohanes 9. Saya tidak, nanti Bapak Ibu boleh baca. Di Yohanes 9 ini adalah perikopnya orang buta sejak lahir. Jadi katakan begini, jadi ada orang buta sejak lahir, kemudian Tuhan waktu melayani saat itu, dia melihat orang buta ini, sehingga Tuhan meludah ke tanah, dia aduk-aduk tanah, kemudian dia oleskan kepada kedua mata si buta sejak lahir ini, kemudian disuruh pergi ke kolam Siloam untuk dibersihkan, sehingga setelah itu dia melihat. Dan ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang kenal dia, yang dikatakan dia pengemis, orang-orang yang tahu dia, dia berkata, siapa yang menyembuhkan kamu? Engkau kan buta dari lahir. Dia katakan, yang dikatakan namanya Yesus yang menyembuhkan saya. Kemudian dia katakan, bagaimana caranya dia menyembuhkan kamu? Dia meludah mengaduk-aduk tanah dan mengoleskan kedua mata saya, dan dia suruh saya ke kolam Siloam, dan dari kolam Siloam itu saya sembuh. Kemudian di manakah dia sekarang? Saya tidak tahu. Kemudian orang ini membawa orang yang sudah melihat ini kepada orang Farisi. Dan ditanya sama orang Farisi, siapa yang menyembuhkan kamu? Dan ketika Tuhan mengaduk tanah di lantai, di tanah itu pada hari Sabat. Kita tahu pada orang Yahudi, hari Sabat itu tidak boleh bekerja. Kemudian dia katakan, pasti dia orang berdosa karena dia tidak mengindahkan hari Sabat. Dan dikatakan bahwa mereka bertekap, gak mungkin orang berdosa, mereka saling berargumen, tidak mungkin orang berdosa yang bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Nah, setelah itu dikatakan orang Farisi bahwa siapakah yang menyembuhkan kamu? Dia bilang, nabi. Kemudian orang Farisi bertanya kepada keluarganya, siapa yang menyembuhkan anakmu? Orang tuanya bilang, dia sudah dewasa. Dia tahu apa yang harus dia jawab. Ketika dia tanya, dia orang berdosa, tapi orang buta ini berkata sangat luar biasa. Saya tidak peduli dia mau orang berdosa atau tidak orang berdosa, tapi saya sembuh. Semakin marahlah orang Farisi, karena orang Farisi ini iri melihat apa yang Tuhan kerjakan. Akhirnya orang Farisi ini mengusir orang yang sudah melihat ini, yang sudah sembuh dari butanya. Kemudian Tuhan tahu ketika dia diusir, Tuhan datang kepadanya. Dikatakannya, percayakah engkau dengan anak manusia? Kemudian yang sudah pulih dari buta ini dikatakan, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berbicara di hadapanmu, itulah dia. Maka dia bilang, aku mengikut engkau. Nah, kalau kita lihat dari perikop ini, siapakah yang pencuri itu? Kalau kita lihat bagaimana orang Farisi memberikan suatu aturan-aturan yang berat, tapi tidak semua juga mereka bisa kerjakan.
Jadi katakan di sini bahwa setiap Tuhan mengadakan pelayanan, Tuhan melakukan mukjizat, memberitakan firman kepada orang Yahudi, selalu ada orang Farisi yang ingin mengambil. Dikatakan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang Tuhan sudah nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan itu, mereka mencuri, selalu memperkatakan hal-hal yang tidak baik, supaya mereka tidak mengikut Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, sering di dalam kehidupan kita, bahwa pencuri, membunuh, membinasakan, ketika kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan gampang diombang-ambingkan. Dikatakan bahwa iblis itu seperti harimau yang mengaum-ngaum di sekeliling kita, yang selalu menggoda kita. Jadi sering sekali bahwa ada orang yang dibilang bahwa serigala berbulu domba, kelihatan baik tapi menyesatkan. Nah, di sini dilihat bahwa, dikatakan bahwa Tuhan berkata bahwa marilah kepadaku, hai kamu yang berletih, yang berberat, yang punya letih, punya pergumulan. Dikatakan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan itu untuk memberikan kelegaan, untuk memberikan makan kepada kita, untuk memberikan kehidupan kerohanian kita. Dia kata kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sehingga ketika Tuhan berkata bahwa ketika kita melayani, ketika Tuhan izinkan bahwa kita semua melayani, baik di tengah keluarga, baik di tempat pekerjaan kita, marketplace kita, baik di komsel, sebagai gembala komsel, sebagai apapun Tuhan percayakan, dikatakan bahwa kita memberikan kelegaan kepada orang yang kita boleh layani. Bukan perintah, gembala itu bukan bos. Tapi bukan perintah-perintah, bukan menghakimi, tapi bagaimana untuk memberikan kelegaan dan memberikan makan kepada mereka. Di keluarga, di pekerjaan, di komsel, di pelayanan, di marketplace, berikan mereka kelegaan. Sehingga mereka boleh melihat bagaimana Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Gembala yang baik, dia sangat tahu siapa kita. Gembala yang baik itu sebagai pemimpin. Gembala yang baik itu adalah sebagai pintu dan mau berkorban untuk domba-dombanya. Dan gembala yang baik, dia memberikan kita hidup yang kekal untuk kita mendapatkan hidup berkelimpahan bersama dengan Tuhan. Dikatakan di malam Mazmur 23, kita semua sudah tahu kan, dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan ia membawa aku ke air yang tenang. Air itu apa? Firman Tuhan. Dan gembala yang baik itu mengenyangkan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan dikatakan tongkatmu dan gadamu dan tongkatmu lah yang menghibur aku. Dikatakan tongkat itu bukan dipakai untuk memukul domba-domba, tapi tongkat itu dipakai untuk boleh melindungi dari serangan-serangan binatang yang ada di sekitarnya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa dikatakan bahwa gembala yang baik itu akan mencari setiap domba-dombanya yang terhilang. Nah, kita melihat bagaimana Petrus. Petrus itu nanti boleh baca di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Petrus itu adalah orang yang terhilang. Ketika dia mengkhianati Tuhan, dia berdusta, kemudian dia kembali kepada pekerjaannya yang semula sebagai nelayan. Kemudian ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dia mencari si Petrus. Dia berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tiga kali Tuhan berkata, dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ayat yang dia katakan, maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya,
apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, gembalakanlah domba-dombaku, dikatakan feed my sheep, beri makan domba-dombaku. Jadi ketika Tuhan bilang gembalakanlah domba-dombaku, maka bagaimana kita memberi makan domba-domba? Dengan memberi makan apa? Memberikan makan kebenaran firman Tuhan. Bukan makan nasi atau makan rumput, tapi makan kebenaran firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, lewat ini kita boleh melihat siapa sih gembala yang baik itu. Bahwa dikatakan bahwa gembala itu mau, rindu supaya kita tetap fokus di hadapannya. Kita konsisten untuk ada di dalam kasihnya. Ketika kita sudah mengenal siapa gembala kita yang baik, bagaimana kita bisa mengetahui suara gembala kita itu? Bagaimana supaya kita tahu suara gembala? Suara gembala atau suara yang lain? Sekarang kan kembali, siapa yang menjadi gembala dalam hidup kita? Kita menjadikan gembala agung itu Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita? Atau ego kita? Atau apa yang ada, kekayaan kita, profesi kita? Atau jabatan kita yang kita pakai? Kalau kita pakai itu yang menjadi gembala kita, maka kita akan yang mendengar suara-suara yang terlalu bising di tengah-tengah dunia yang semakin tidak baik-baik saja. Jadi bagaimana kita mengetahui suara gembala yang benar? Yang pertama, dikenal melalui relasi. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kita bilang untuk mengenal itu tidak seketika. Kenapa domba-domba itu tahu suara gembalanya? Karena setiap hari mereka bersama. Karena setiap hari mereka bersama-sama dari pagi dibawa keluar, kemudian sore masuk lagi. Dan bagaimana si gembala itu ada di depan pintu. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita mau mendengar suara gembala yang agung? Kalau hubungan kita, lewat kita boleh merenungkan firman Tuhan. Apakah kita sudah merenungkan firman itu setiap hari? Apakah kita punya saat teduh, punya doa yang konsisten di hadapan Tuhan? Untuk kita boleh memilih, ini suara gembala yang benar atau tidak? Makanya dikatakan di ayat 4 itu, domba mengikuti gembalanya karena mengenal suaranya. Itulah keunikan domba. Dikatakan begini, kalau di dalam kumpulan domba itu ada domba-domba yang lain bersama-sama, begitu suara gembalanya datang, itu mereka akan terpisah. Mereka akan cari suara gembalanya. Itu pekaannya. Sehingga di kita juga kenapa dibuat perumpamaan tentang si domba ini, karena domba itu sangat peka dengan suara gembalanya. Jadi bagaimana kita bisa mendengar suara gembala, yaitu bagaimana keintimannya kita dengan Tuhan. Kita tahu tanpa Tuhan, tanpa Kristus kita tidak mungkin dapat melakukan apa-apa. Kalau kita mau keluar dari kumpulan domba yang Tuhan gembalakan, kita akan gampang tersesat. Sehingga tadi dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kita tidak boleh keluar dari apa yang sudah Tuhan katakan. Jadi bagaimana kita mengetahui suara gembala yang benar? Bagaimana kita dikenal melalui relasi, hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita bergantung penuh kepadanya, fokus dengan kasih yang Dia berikan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Sehingga ketika kita ingin memutuskan sesuatu, kita tahu bahwa itu suara Tuhan yang berbicara. Sehingga kita tidak salah melangkah, tidak salah untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, harus selaras dengan firman Tuhan. Jadi di ayat 5 dikatakan suara asing tidak mereka kenal. Jadi ketika ada suara asing yang memanggil, mereka tidak akan pernah
mengikutinya. Mereka tidak akan pernah mau ikut dengan dia. Selaras dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita mau tanya Tuhan,

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Bersatu.
1: Pendengar Bersatu dimanapun Anda berada, sukmi menemani aktivitas Anda di weekend yang cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk edisi hari ini 31 Mei 2026, udah akhir bulan aja nih ya, gak terasa. Kemarin kayaknya baru aja tanggal 1, sekarang udah 31, luar biasa ya. Baik, semoga waktu yang tidak terasa berlalu dengan tepat ya. Dan untuk semuanya yang lagi terus beraktivitas di weekend ini dengan tumpukan pekerjaannya, semangat terus untuk Anda. Yang belum sarapan, yuk sarapan walaupun menuju ke siang ya. Baik, kita punya kasih lagu dari miliknya Sal Priyadi dengan judul lagu Dari Planet Lain.
2: Hi, everybody.

0: angin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalian semuanya bersikap seperti itu. Wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Gimana kabarnya hingga saat ini pendengar? Semoga sehat untuk semuanya yang sibuk di rumah, sibuk di tempat kerja, sibuk di perjalanan karena akan bepergian antar kota kabupaten di weekend ini. Semangat terus untuk Anda yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Dan untuk Anda yang lagi berulang tahun, semoga berkah umurnya dan semuanya akan baik-baik saja. Baik, kita ke informasi. Informasi mengenai tips minum yang cocok dikonsumsi di siang hari ya. Jadi cuaca siang yang panas sering membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan dan energi. Jadi untuk menjaga kesegaran dan hidrasi, ada beberapa pilihan minuman yang cocok ya dikonsumsi saat siang hari. 5 rekomendasi minuman yang cocok dikonsumsi siang hari. Yang pertama, air putih dingin atau air mineral. Jadi air putih tetap menjadi pilihan terbaik ya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat aktivitas dan cuaca panas. Selain itu mudah didapat, air putih membantu menjaga fungsi organ dan mencegah dehidrasi. Minuman yang kedua apa? Es teh lemon ya. Jadi perpaduan teh dan lemon memberikan sensasi segar sekaligus membantu mengurangi rasa haus. Jadi kandungan vitamin C dan lemon dari lemon tadi juga dapat mendukung daya tahan tubuh. Yang ketiga apa? Air kelapa muda ya. Jadi air kelapa muda mengandung elektrolit alami seperti kalium dan magnesium yang membantu menggantikan mineral yang hilang melalui keringat. Jadi minuman ini sangat cocok dinikmati setelah beraktivitas di luar ruangan. Minum yang keempat dan kelima, kita tahan dulu, kita ke lagu dulu nih pendengar untuk menemani aktivitas Anda. Dari miliknya Tulus dengan judul lagu Interaksi.

paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Dan yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa

Dengan penuh satu dimanapun berada, masih bersama saya Sukmi menemani aktivitas ada di informasi dan musik, menemani aktivitas ada di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Sukmi bagi tips ya, ada 5 minuman yang cocok dikonsumsi di siang hari. Yang pertama air putih atau air mineral, terus yang kedua es teh lemon, yang ketiga air kelapa muda, yang keempat itu jus buah segar ya. Jadi jus dari buah-buahan seperti jeruk, semangka atau melon dapat menjadi sumber vitamin dan cairan tambahan. Jadi untuk manfaat lebih sehat, sebaiknya dikurangi penggunaan gula tambahan. Terus yang kelima yaitu smoothie buah. Jadi smoothie yang dibuat dari campuran buah dan yogurt menawarkan rasa yang mengenyangkan sekaligus menyegarkan. Jadi minuman ini cocok bagi yang ingin mendapatkan energi tambahan di tengah hari. Jadi memilih minuman yang tepat saat siang hari dapat membantu menjaga hidrasi, kesegarannya ada, stamina tubuhnya juga ada. Jadi air putih tetap menjadi pilihan utama, sementara air kelapa, jus buah, smoothie, dan es teh lemon dapat menjadi variasi yang menyegarkan untuk menemani aktivitas sehari-hari. Selamat mencoba untuk Anda semuanya. Semoga semuanya sehat ya, dan semoganya bisa terhidrasi tentunya. Lanjut, kita dengarkan beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Untuk informasi dan musik kita cukupkan untuk informasinya, dan kami hadirkan untuk beberapa lagu untuk menemani aktivitas Anda hingga pukul 11 siang. Dan nantinya pada pukul 11 siang kami akan hadirkan program KDH Anda di ruang dengar Anda. Ada kos lagu dari miliknya Juicy Lucy feature dengan Ziva dengan judul lagu Tam

baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih bekerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa, Dek? Kakak lagi kerja nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarein mitra kasa di mana pun warakaita. Lama kakak sekmi amare akeke di program kedihi ade terincai nare. Iya kakak sekmi ma putar rawa-rawa bojo sampai jam 12 amaraita. Kita doh mane ya patu ke patu re lo ane kirim ke patu di 0822-3494-5100. Berarti perlu ipik ke patu kakak sukmi war cerita kan dek ya, iya lah cerita lah lucu buat itu lucu coba pedere kakak sukmi membaca nah iya itu dah mui pu repot di rumah tekombi awal di bunga libur ngah libur itu ngah botol dirawi nama juga karaya aku umah ya tinggalan poin-poin. Ya ra yang penting caru eda raso rantikan umar selajare caru niko awal daripada sampuna. Iyo kone da boto ipi dirawi yang penting ke keraso raso toi kama marukai serai kombi atau mentau motor deh ira suka poda kakak sukme ya ke motor ake deh wau si suka re harus keraso ku. Ya ra perlu lagi lampa-lampa pesen bias nih mati macam mu di dekak lampu merah dekak rasampu dekak Honda mu Honda tu makan cilo mena inai enggak mau bahas sampro parfum. Iya ramai teringat sama Walira orang bojo makalai Walira Honika akan deh mau ringat sama Menata lah mau maju dulu sama ne. Wau di sama ne eh rewati wara di dekak ne Wali pokoknya mau suara maniki mai ta cua nikah. Iya ra, cowok nikah lah oleh anak kepala desa ro. Iya ra, dari lah event maju dos anak kepala desa.

Selamat datang para wali ruwet dan okasi dimanapun warakaita di program Kadihi Ade Tirin Coinare. Rawala Anggun sejoli irai wa sejoli rewati ngawan hanta madaga makalai. Ira Rawa Angsa Putra Jamila Arie mau ringa sama mena tadi amarai akeke ya urui terho kaso ba buipu kenggi kenggama buipu repon di rumah ataupun di tempat kerawi kai ka dan untuk terho ma bunga santai kakak sung mengin ake mami oha Iara dan nari mena urui terho kaso ma warui lau kai di amarai akeke untuk kita terho kaso ma lau lampa-lampa deh nari-nari nipa naliro kawanai. Iya, baik. Tadi ngan sama wali rawa baru. Itu doh kaso di amarai AKK. Bu ibu putar baga kasukmi di uru itu doh kaso ta. Siaran doh kaso ke di luar ringan mana di RRI digital. Luar download aplikasi RRI digital lata HP ta. Mantau HP Android de di Play Store dan uru itu doh kaso mantau HP Apple de di App Store ku. Kita lanjut oleh rawa-rawa bejo makalai-lai wali dari lapele majudul Mbalira.

dimanapun warga kita bawa informasi ke Ritro Kaso mene ringa rawa-rawa bojo setiap ainain akarir ire ringa mena di jam 12 amarai hingga jam 12 jam 11 amarai sampai jam 12 amarai kita agak sebelum pamit. Wassalamualaikum.

kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi

0: 10.
1: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pilgon 2026.
0: Para gue lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
1: Gokil! Dan kebangkitan para gue gak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, para gue cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
0: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin para gue jadi tim yang paling sulit dilawan.
1: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
0: Ya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Wih, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
1: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
0: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
1: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026, bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana-Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana-Bafana ini.

0: happy to be here just to say to
1: hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun bisa menghantam Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari Arena Net, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam tiga besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Aryna Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga silam ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari liga domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menedakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: I'm happy for
2: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Bojonegoro.

0: Arena Net Ganda Putra Indonesia Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menemukan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usaha Fajar Aku sudah sering bertemu dengan lawan tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga ya, mereka tidak mudah ya. Dari dulu ketemu mereka terus. Si Olimpik juga mereka salah satu peninggal saya di Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai pemain yang kuntit dengan Wangsan sebagai playmaker dan WK sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat
2: kurang. Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita sport ya, kita lebih diuntungkan sama angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menantikan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Perancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did they...

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang IPF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3 sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China Sun Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1 belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Sun Ranyan dari China, Lena Lim dari Hong Kong yang mengalahkan dua tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Sumadi, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sebesata dan santu sekutata. Semoga semua hidup berbahagia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa dua hari.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham, Pep, Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan dulu di situs rri.co.id.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Ini kan yang kamu omongin barusan kan? Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dolalan, cepat! Sini bantu aku yang kemarin ini.
3: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
6: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Selamat siang untuk Anda dimanapun berada. Senang sekali siang hari ini kami menjumpai Anda dan membagikan berbagai informasi yang akan kami rangkum. Indonesia Menyapa Siang hadir untuk peristiwa dan beragam informasi aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rizky Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan siang hingga sore nanti kami juga sudah menyiapkan topik-topik yang menarik. Anda penasaran seperti apa topiknya? Rekan kami dari Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan apa saja yang akan kami hadirkan dari Ruang Dengar. Siva, apa saja informasi yang akan kita bagikan siang hari ini?
1: Selamat siang pendengar. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di Ruang Dengar Anda. Untuk edisi akhir pekan Minggu hari ini 31 Mei 2026, diantaranya kembali akan kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Ini dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga topik mengenai merawat toleransi beragama melalui semangat Waisak, di mana perayaan Hari Waisak yang diperingati hari ini menjadi momentum penting bagi umat Buddha. Hari Waisak atau Trisuci Waisak ini merupakan hari raya paling besar dan bermakna bagi umat Buddha, di mana umat Buddha kerap menyebut Hari Raya Waisak ini dengan istilah Trisuci Waisak. Karena dalam momentum Waisak ini terdapat tiga peristiwa penting yang semuanya terjadi di bulan Vesaka saat bulan Purnama. Dan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Waisak dapat menjadi inspirasi untuk terus merawat toleransi antar umat beragama. Seperti apa semangat Waisak dalam memperkuat kerukunan dan juga persatuan di tengah masyarakat yang majemuk, nanti akan kami hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga pantauan moda transportasi saat libur panjang nasional. Di mana libur panjang nasional ini selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat untuk menuju berbagai daerah tujuan wisata maupun kampung halaman, dan kondisi ini juga berdampak pada tingginya aktivitas di berbagai moda transportasi mulai dari kereta api, bus, kapal laut hingga penerbangan. Berbagai operator transportasi juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang agar perjalanan tetap aman dan nyaman. Nanti akan kita bahas juga selengkapnya mengenai pantauan moda transportasi di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian sore nanti pendengar, kami hadirkan juga pembahasan olahraga mengenai analisis laga final Liga Champions PSG versus Arsenal. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkannya ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Terima kasih Siva yang sudah menyampaikan beberapa pilihan informasi di siang hari ini, di hari Minggu 31 Mei 2026. Dan mendengar di mana Anda berada, kami akan menghadirkan video potensi daerah yang bisa Anda saksikan langsung melalui layar RRI.net. Kali ini di Palembang menikmati seruput kopi Sumatera Selatan dari Dermaga Pasar 16 Palembang. Agrani Siombing melaporkan.
2: Dan pemirsa RRI.net, kali ini kami akan ajak Anda menikmati keindahan di pusat kota Palembang. Sumatera Selatan akhir-akhir ini cukup gencar memperkenalkan komoditi yang belum begitu terkenal di tingkat nasional, Kopi Sumsel. Kopi 16 Pro adalah kedai kopi wisata kuliner yang menyajikan berbagai jenis minuman dan makanan ringan ini terletak di pusat kota Palembang, tepatnya di pelataran dermaga di Jalan Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Salah satu daya tarik utama Kopi 16 Pro ini adalah minum kopi sambil menikmati suasana di atas Sungai Musi dengan latar ikon kota Palembang, yaitu Jembatan Ampera. Pengunjung dapat bersantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi dan melihat lalu-lalang perahu di sungai dan kemegahan jembatan Ampera. Jangan salah fokus pada pemandangannya saja, karena kopi yang disajikan merupakan asli kopi asal Sumsel. Kopi Semendo Sumsel memiliki aroma dan ciri khas masing-masing daerah. Salah satu karyawan Kopi 16 Pro, Aisyah, menerangkan kedai Kopi 16 Pro dengan keindahan pesona Sungai Musi ini dibuka 24 jam. Dari pukul 7 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat setiap harinya, dan untuk harga cukup terjangkau, menghadirkan konsep ruangan santai serta suasana Sungai Musi dan Jembatan Ampera.
3: Kalau yang 16 Pro ini, kita bukanya 24 jam sekarang, dari 7 ke 7 lagi, di Dermaga S16. Kalau di Kopi 16 atau menu signature kita ada kopi pandan, kalau buat kopi, kalau buat yang non-kopi, kita ada coklat. Kalau buat makanan, lebih ke snack. Ya, snacknya itu yang sering banget dipesan itu ada tempe, kalau yang manual bro, itu kita ada dua varian jeans dari Beska, dari Kopi 16 di atas itu kita ada experience baru. Kalau ngopi di atas itu kita bisa ngelukis, buat beats juga, sama ada beberapa mainan juga sih. Kita lihat penggaranya lebih dekat.
2: Di lokasi kedai Kopi 16 Pro ini mempunyai dua lantai terdiri dari outdoor dan indoor. Para pengunjung dominan memilih untuk berada di outdoor karena dapat langsung melihat ikon kota Palembang, yaitu gelombang Sungai Musi dan Jembatan Ampera yang berdiri kokoh. Pengunjung kedai Kopi 16 Pro tidak hanya datang dari kalangan anak muda, namun banyak juga orang tua yang tertarik untuk datang ke kedai kopi ini. Terkadang hanya sekedar untuk menikmati secangkir kopi sembari menghilangkan rasa suntuk. Bagi Anda yang sedang mencari tempat nongkrong yang instagramable di kota Palembang, Kopi 16 Pro adalah pilihan yang tepat. Dengan suasananya yang nyaman dan pemandangan yang indah, Kopi 16 Pro ini menjadi tempat yang ideal untuk bersantai bersama teman, keluarga, atau pasangan. Sampai jumpa dalam potensi daerah lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Agra Nisi Hombing melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kota Pekanbaru, wisatawan uji adrenalin di jembatan kaca ketinggian belasan meter. Seperti apa penasarannya ketika berjalan di atas kaca? Kita akan simak informasi bersama Santi Yunas.
1: Pemirsa dan pendengar RRNet, saat ini saya berada di salah satu objek wisata di Kabupaten Siak, yakni jembatan kaca yang akan memacu adrenalin Anda. Nah, seperti apa objek wisata ini? Ikuti saya.
2: Meski disebut jembatan, namun sebenarnya konstruksi bangunan ini lebih menyerupai jalan layang. Itulah kenapa spot wisata ini memiliki nama Skywalk Tengku Buang Asmara. Dari jembatan ini, wisatawan dapat menikmati aktivitas di Sungai Siak dari ketinggian dengan sensasi baru. Dengan ketinggian berkisar belasan meter, destinasi ini menawarkan pemandangan langsung ke Sungai Siak di bawahnya. Skywalk Tengku Buang Asmara memiliki panjang 1076 meter, namun tidak semua lantai jembatan ini terbuat dari kaca, hanya sebanyak 50 meter dan terbagi di dua spot. Pengunjung yang ingin menguji keberanian melintasi jembatan lantai kaca akan dikenai tiket masuk. Harganya cukup murah, yakni Rp15.000 setiap pengunjung. Tidak heran jika wisata ini sempat viral, karena banyak wisatawan yang penasaran dan ingin menguji adrenalin ini.
3: Udah, kalau untuk di jembatan kaca ini baru ini, Bang. Kebetulan sama suami, sama teman suami juga ya. Benernya udah lama penasaran ya mau lewat di sini, cuman kan ada rasa takut kayak mana. Dan ini baru perdana nyoba di sini, ternyata ya pemandangannya indah di sini. Kan bang takut, karena kan lihat-lihat dia apa, kadang takut pula, kadang ada katanya berita-berita yang katanya serta apa segala macam kan. Tapi alhamdulillah kayaknya bagus.
4: Tadi aman kan?
3: Kuat ya, aman. Ya. Tiket tadi bayarnya Rp15.000 dewasa. Karena ini weekend kan. Kalau di luar hari weekend Rp10.000 untuk dewasa. Ya, selama jalan-jalan berkunjung ke Siak ini ya memudahkan kita ya untuk jalan-jalan, enggak perlu jauh-jauh lagi karena di tempat kita udah ada, enggak perlu jauh-jauh.
2: Wisata Skywalk Tengku Buang Asmara dibuka mulai pukul 2 siang hingga pukul 10 malam. Pengunjung banyak datang pada sore hari dengan alasan cuaca mulai adem dan menanti sunset yang indah.
1: Nah, Anda sudah menyaksikan bagaimana jembatan kaca yang ada di Kabupaten Siak. Anda tertarik dan tertantang untuk datang langsung ke sini? Ditunggu kehadirannya. Langsung dari Kabupaten Siak, Sri Indrapura, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi dan pengurangan masa pidana PMP khusus kepada 1.052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha se-Indonesia pada momentum Hari Raya Waisak 2026. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto berharap pemberian remisi dapat menjadi motivasi bagi narapidana dan anak binaan untuk terus memperbaiki diri. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Arizona.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, demikian kami telah bergabung bersama Pro3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk beberapa lagu di program Maxi, menemani aktivitas siang Anda, beristirahat siang, dan menikmati santap siang Anda. So, kami hadirkan beberapa lagu untuk menemani aktivitas siang Anda. Untuk lagu pop Indonesia siang hari ini kita sudah pilihkan untuk Anda dengarkan siang ini, Pendengar. Ada dari miliknya Dewi Yul dengan judul lagu Rindu.

Fest menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dolin yang bernama Kek Siap dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk beberapa lagu dan kita akan kembali bergabung untuk siang hari ini, bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti berita Nusa Tenggara Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mencatat penurunan drastis angka kemiskinan ekstrim setelah verifikasi lapangan dilakukan secara menyeluruh. SMP 16 Mataram terus memperkuat penerapan pendidikan inklusi dengan menerima siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama di kelas reguler. Bersama saya, Koyatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mencatat penurunan drastis angka kemiskinan ekstrim setelah verifikasi lapangan dilakukan secara menyeluruh. Pemda kini mempercepat intervensi lintas sektor guna mengejar target nol kemiskinan ekstrim sebelum target nasional tahun 2028. Reza Kurnia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mencatat penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrim setelah dilakukan verifikasi dan validasi data secara langsung di lapangan. Pemda Lombok Utara optimis target nol kemiskinan ekstrim dapat dicapai lebih cepat dari target nasional tahun 2028. Data terbaru pemerintah Kabupaten Lombok Utara menunjukkan jumlah warga yang masuk kategori miskin ekstrim turun hampir 50%. Jika pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.045 jiwa, kini jumlah tersebut tersisa 519 jiwa. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara, Patur Rahman menjelaskan, penurunan angka tersebut merupakan hasil verifikasi faktual yang dilakukan langsung kepada masyarakat berdasarkan indikator kemiskinan ekstrim. Menurutnya, selama ini masih ditemukan warga yang tercatat dalam kategori miskin ekstrim, namun setelah diverifikasi, ternyata tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Yang rumahnya tidak layak huni, dan ada memang yang masih menggunakan masak itu tidak menggunakan kompor, apa namanya, kita pilih lagi. Kalau yang memang dia mampu berusaha, ya mungkin bisa mengakses program di OPD lain. Karena untuk pengentasan kemiskinan ini kan bukan hanya di Dinsos.
1: Adapun indikator kemiskinan ekstrim meliputi tidak memiliki aset, tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap, tinggal di rumah tidak layak huni, serta bergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Pemerintah daerah kini memfokuskan intervensi kepada 519 warga yang masih masuk kategori miskin ekstrim melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Untuk penanganan rumah tidak layak huni, intervensi akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sementara penguatan ekonomi masyarakat akan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Diskop Perindak melalui program stimulus pinjaman modal tanpa bunga.
0: Training Center TC Kapila Lombok Timur yang diadakan di TT Batu untuk menghadapi MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB tahun 2026 selesai dilaksanakan. Melalui TC tersebut diharapkan prestasi terbaik dapat ditorehkan para Kapila. Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Joni Taufik menyampaikan apresiasi atas kesungguhan dan kerja keras fungsionaris LPTQ dalam membina, maksud kami para pembina serta pelatih dalam persiapan Kapilah Lombok Timur. Menurutnya sinergi seluruh pihak telah berhasil mendongkrak semangat dan kesiapan para generasi Qurani Lombok Timur menghadapi ajang MTQ tingkat provinsi. Lebih lanjut ia menekankan capaian pada MTQ ke-31 harus lebih baik dibanding pelaksanaan sebelumnya. Untuk itu pemerintah daerah telah menyiapkan bonus terbaik bagi para juara sebagai penyemangat. Ia juga mengingatkan Lombok Timur sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar sekaligus gudang talenta Qurani diharapkan pula sebagai pemacu semangat para kapila. SMP 16 Mataram terus memperkuat penerapan pendidikan inklusi dengan menerima siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama di kelas reguler. Sekolah menilai pendidikan inklusi menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak. Khalil Yusri melaporkan.
3: SMP Negeri 16 Mataram menjadi salah satu sekolah di Kota Mataram yang menerapkan sistem pendidikan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus. Sekolah menerima siswa dengan berbagai kondisi mulai dari tunarungu, tunagarita ringan hingga siswa lamban belajar. Kepala SMP Negeri 16 Mataram Burhanuddin mengatakan, seluruh siswa tetap belajar bersama di kelas reguler tanpa adanya pemisahan kelas khusus.
4: Ya kalau modelnya kan, kalau namanya sekolah inklusi itu tidak boleh membedakan kelas kan, dia tetap belajar, cuma mungkin perlakuan di kelas itu. Kalau untuk anak-anak ini kan kami istilahnya adaptasi kurikulum.
3: Menurut Burhanuddin, sekolah melakukan penyesuaian metode pembelajaran dan indikator penilaian sesuai kemampuan masing-masing siswa. Selain itu, SMP Negeri 16 Mataram juga memiliki dua guru pembimbing khusus yang membantu proses belajar di kelas. Dalam kondisi tertentu, sekolah bahkan menempatkan dua guru dalam satu kelas, yakni guru mata pelajaran dan guru pendamping khusus untuk membantu siswa berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran.
4: Kalau untuk yang regulernya, standar dari kemuan itu kan indikatornya dan lain sebagainya. Nah kalau untuk anak-anak istimewa ini, yang kalau istimewanya disabilitas, kami kurang indikator itu. Jadi indikator yang di CP-nya itu, di perumusan indikator ada indikator yang kami sesuaikan. Jadi kami juga punya guru pembimbing khusus GPK, ada 2 orang.
3: Meski demikian, pelaksanaan pendidikan inklusi disebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan anggaran dan tenaga pendamping profesional. Burhanuddin menilai sekolah inklusi seharusnya mendapatkan dukungan pembiayaan yang lebih besar dibanding sekolah reguler. Pihak sekolah berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah umum.

informasi lainnya, aksi pencurian handphone gaming senilai belasan juta rupiah di Kabupaten Lombok Utara berakhir gagal setelah pelaku diduga panik diburu polisi dan membuang barang curiannya di pinggir jalan. Peristiwa ini terjadi di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Korban bernama Abi Mukti kehilangan satu unit Asus ROG Phone 08 warna hitam senilai lebih dari 11 juta rupiah saat singgah di toko Barakuda Pancing bersama rekannya. Kasat Reskrim Ibtu Komang Wilander menjelaskan korban diduga lupa menyimpan handphone di dashboard sepeda motor saat masuk ke toko membeli umpan. Situasi parkiran yang sepi diduga dimanfaatkan pelaku untuk mengambil handphone tersebut. Setelah menyadari barangnya hilang, korban menghubungi ayahnya dan langsung melapor ke Polres Lombok Utara. Menerima laporan itu, tim Pemasar Reskrim Polres Lombok Utara yang dipimpin Bribka M. Teguh Imam Saputra bergerak cepat melakukan penyisiran dan olah tempat kejadian perkara. Polisi kemudian mencoba melacak posisi handphone dengan menghubungi nomor milik korban. Saat proses pencarian berlangsung, suara dering handphone terdengar di sekitar jalan raya, sekitar 100 meter dari lokasi pencurian. Petugas kemudian menemukan handphone tersebut tergeletak di pinggir jalan. Polisi menduga pelaku panik setelah mengetahui keberadaannya terlacak dan memilih membuang barang bukti untuk menghindari penangkapan. Kecamatan Selong berhasil meraih juara umum 1 disusul Kecamatan Masbage sebagai juara umum 2 dan Kecamatan Pringgesile sebagai juara umum 3 dalam kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kabupaten Lombok Timur. Sejumlah penghargaan diberikan pada juara termasuk para atlet peraih juara yang akan mewakili Lombok Timur pada ajang O2SN tingkat Provinsi NTB nanti. Asisten 3 Sekda Kabupaten Lombok Timur, Husnul Basri menyampaikan apresiasi terhadap prestasi para atlet. Dikatakan tema O2SN tahun ini adalah talenta sehat, bugar, berkarakter. Dan hebat melalui olahraga dinilai sangat relevan dengan pembentukan karakter siswa. Oleh sebab itu, ia mengajak para siswa termasuk para guru tetap berolahraga untuk menjaga kesehatan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Timur, Agus Supandi, menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh pihak sehingga pelaksanaan O2SN dapat berjalan lancar. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI NTB menggelar rapat pleno strategis pada Jumat 22 Mei 2026. Rapat dipimpin Ketua PWI

dan peningkatan prestasi pada Perwanas 2027 setelah sebelumnya tumbuh meraih peringkat 3 besar pada Perwanas Banjarmasin 2024. Sementara itu Ketua SIWOP UNTB Perwandi menyatakan pihaknya segera menyiapkan kepanitiaan dan rencana anggaran biaya RAB yang akan maksud kami agar pelaksanaan 14 cabang olahraga berjalan sesuai standar. Cabang yang dipertandingkan mencakup olahraga fisik dan non-fisik seperti catur, domino, karaoke, serta lomba karya jurnalistik, televisi, dan picture. Kegiatan ini diperkirakan diikuti lebih dari 200 peserta dari kabupaten kota di NTB. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mencatat penurunan drastis atau kemiskinan ekstrim setelah verifikasi lapangan dilakukan secara menyeluruh. SMP 16 Mataram terus memperkuat penerapan pendidikan inklusi dengan menerima siswa kebutuhan khusus untuk belajar bersama di kelas reguler. Saya Kurniawan Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya

0: saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini. Lampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 91,1
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti berita Nusa Tenggara Barat pukul 13 siang. Dan kita akan lanjutkan kebersamaan segmen berbagai aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini dengan kami hadirkan untuk informasi di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati, para pendengar sejati dimanapun Anda berada yang sudah memilih RRI sebagai teman di setiap kegiatan Anda, harian Anda, dimanapun Anda berada tentunya. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digitalnya Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Baik, di kesempatan siang hari ini juga kami akan hadirkan informasi mengenai tips untuk mengatur keuangan bagi anak muda. Halo anak muda semuanya, gimana? Keuangannya aman ya? Jadi mengatur keuangan menjadi salah satu tantangan terbesar ya bagi anak muda di era modern. Gaya hidup, tren media sosial, hingga kebiasaan belanja online sering membuat pengeluaran menjadi tidak terkontrol. Tidak sedikit anak muda yang merasa uang cepat habis meski baru terima gajian atau uang bulanan. Padahal kemampuan untuk mengatur keuangan sejak muda sangat penting ya untuk masa depan. Dengan mengelola pengelolaan uang yang baik, semua seseorang bisa lebih siap ya menghadapi kebutuhan mendadak, menabung, bisa mencapai tujuan finansial di kemudian hari. Tipsnya yaitu tips untuk mengatur keuangan bagi anak muda dikutip dari Forbes. Untuk Anda semuanya, yang pertama yaitu buat catatan pengeluaran. Jadi mencatat pemasukan dan pengeluaran membantu mengetahui kemana uang digunakan setiap hari. Kemudian ini juga membuat seseorang lebih sadar terhadap pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu penting. Yang kedua, bedakan kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, sisihkan uang untuk menabung. Yang ketiga, kurangi belanja impulsif. Jadi belanja impulsif itu diskon dan promosi yang sering membuat seseorang membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Karena itu anak muda disarankan lebih bijak ya saat berbelanja, tidak mudah tergoda promo media sosial maupun marketplace lainnya. Lanjut, yang kelima yaitu siapkan dana darurat ya. Jadi dana darurat penting ya untuk menghadapi kondisi tak terduga seperti kebutuhan kesehatan atau kehilangan pekerjaan. Dengan dana cadangan, seseorang tidak mudah panik ya saat menghadapi masalah keuangan. Yang keenam itu mulai belajar investasi. Jadi anak muda juga bisa memulai belajar investasi sederhana sesuai kemampuan. Saat ini banyak pilihan investasi yang mudah dipelajari, namun perlu memahami risiko sebelum memulainya. Harus dipahami dulu ya resikonya. Terus yang ketujuh atau yang terakhir yaitu hindari gaya hidup berlebihan. Jadi pendengar, mengikuti gaya hidup orang lain secara berlebihan sering menjadi penyebab utama keuangan tidak stabil. Hidup sederhana dan sesuai kemampuan dapat membuat kondisi finansial tetap aman. Jadi mengatur keuangan bukan berarti tidak boleh menikmati hidup. Yang terpenting adalah mampu menggunakan uang secara bijak dan seimbang. Dengan kebiasaan finansial yang baik sejak muda, anak muda dapat lebih siap ya menghadapi kebutuhan masa depan dan mencapai kehidupan yang lebih stabil. Amin ya. Jadi itu cita-cita kita semuanya, Sukmi juga kayak gitu ya. Kayak gitu maksudnya, kayak gitu inginnya gitu ya, finansialnya stabil ya, terus dari apa yang sedang Sukmi tekan itu keinginan dan kebutuhan itu sering ya beda-beda tipis gitu ya, dengan apalagi dengan benar yang disampaikan tadi, godaan diskon, promo gitu ya, itu luar biasa tuh dampaknya bagi keuangan. Dan itu juga menjadi apa ya, harus diberantas ya. Ya memang iya, harus semuanya dicatat ya, bukan pelit sama diri sendiri karena kita udah kerja dan kita harus pelit dengan apa ya, kebutuhan kita secara pribadi gitu, tapi setidaknya bijak ya kita punya. Kalau orang lain, semisal nih teman saudara bisa bantu, itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa bantu, kemana kita akan berlabuh? Asik. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, semoga informasinya bermanfaat dan mungkin beberapa informasinya sudah Anda jalankan. Dan tentunya juga semangat terus untuk kita semuanya, agar apalagi anak-anak muda ya, yuk, yuk gaskan ya untuk mengatur keuangan lebih bijak. Baik, kita ke sajian lagu pendengar. Kita punya beberapa lagu pop Indonesia. Ada dari miliknya Moza dengan judul lagu Kau Yang Pertama.

kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi

es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan Desember tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan William Cole. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk beberapa sajian lagu menemani aktivitas Anda dan tentunya informasi tadi bagaimana sih untuk tips bagi anak muda kita untuk bisa menabung, mengatur keuangan Anda. Baik, semoga bermanfaat tentunya, dan untuk Anda semuanya yang ingin menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang sudah kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Dan selanjutnya kami hadirkan beberapa lagu hingga pukul 14 siang, dan nanti pukul 14 siang akan dilanjutkan oleh rekan penyiar lainnya yang akan menemani aktivitas Anda di program Prodangdut hingga tuntas ke Prodangdutnya hingga pukul 16 sore, dan penyiar akan menemani Anda hingga malam pukul 19 malam. Pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.45 menit, kita hadirkan beberapa lagu terakhir ya di season terakhir di program Maksis yang hari ini. Sukmi yang bertugas pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Gak usah pergi minum dong, ini sebabnya pedes banget deh.
2: Yaudah Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gue mau...

0: Craft Drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU plus look up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan risiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Donorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup.

KPS dan siang pendengar Radio Republik Indonesia di mana informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Anita Kurnia hadir menemani Anda di Lintas Bima siang dengan program acara kesayangan kita tentunya pendengar di siang hari. Ada program Pro dan di Goyang Keke asik. Ya, mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Pro Dangdut pendengar sampai pukul 16.00 waktu Indonesia. Dan lagu ini untuk Anda pendengar Raja dan Rani dari Asraf.

Aduh, capek deh kalau misalnya gak ada kerjaan di rumah, gak ngapa-ngapain. Nah, biar Anda gak bosen-bosen di rumah atau dimanapun Anda berada, pendengar. Dan untuk menghilangkan rasa capek Anda, jangan lupa ya untuk dengarkan kami menggunakan aplikasi Warari Digital. Aplikasi ini pendengar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Ini juga akan jauh lebih mempermudah Anda mendengarkan radio dimanapun Anda berada, pendengar. Dan untuk itu juga buat Anda, Anda bisa menghubungi kami di line JSM pendengar di nomor 082-2394-5100. Buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya yang jauh di sana, waduh, asik sekali. Ya, buat pendengar, silakan bergabung bersama kami sekali lagi di line JSM di nomor 082-2394-5100. Mari kita bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik. Dan juga tentunya ditambah dengan gairah panasnya Bima saat ini ya. Dan ini lagu untuk Anda mendengar dimanapun Anda berada, Bunga Soka dari Mansur S.

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak.
0: Ini Bapak.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis semiotik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini.

0: Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari A_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa suruh? Ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

sih dibanding-banding, kayak siapa sih yang mau dibanding-bandingkan? Gak ada satupun orang yang mau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Apalagi kalau yang membandingkan kita itu adalah keluarga kita, saudara kita, ataupun bahkan orang-orang terdekat kita. Lalu mereka membandingkan, kamu kan gak bisa ini, apa kamu gak bisa ngeliat dia itu bisa ini dan itu. Waduh, hal yang seperti itu benar-benar bikin muak dan juga bikin pusing banget. Nah, buat Anda biar gak pusing-pusing hanya karena omongan orang-orang yang gak penting juga, yang suka selalu membanding-bandingkan, tetap percaya sama diri Anda bahwa Anda itu berharga dan gak perlu merasa minder dengan orang lain. Karena kita semua punya waktunya masing-masing, ya mendengar. Jadi untuk itu buat Anda, untuk merefresh otak Anda biar gak terlalu mumet dengan perbandingan-perbandingan yang sangat menyakitkan itu, Anda dengarkan kami di Pro 1 RRI Bina dengan menggunakan aplikasi RRI Digital dengan lagu-lagu dangdut yang asik, lagu-lagu dangdut yang bikin Anda bergoyang di siang hari. Dan ini untuk Anda mendengar ada bersenggala dari Handana Teteh.

hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bumerang. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

dalam satu pohon, berarti selamatkan kehidupan.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gua mau ke toilet dulu deh.
2: Bau pendengar Radio Republik Indonesia Bima kenal informasi dan juga inspirasi tepat di pukul 15 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Mari kita sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia di Makassar, informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan Asyir untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyir untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, 5.000 rupiah. Untuk membersihkan kamar tidur,

membersihkan dan menyapu halaman Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu Rp25.000. Sang ibu

0: cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekat ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya. Iya, nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.

sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Enggak penting pendengar, mending di reject aja ya seperti lagu dari Jenita Janet ini. Memang pendengar, ini harus mengakhiri kebersamaan kita di program Pro Dangdut ini di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro Sato Rari Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada program Mozaik Indonesia. Dan kami akan bersua kembali dengan Anda di program selanjutnya, di program Tentang Islami di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bina terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini ada juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habis dulu dong. Kok pada ngisa sih?
2: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila, boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju, setuju.

0: datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Dasar.
0: Fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
1: Udah,
0: thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah.
0: Upload.
1: Like dong status aku biar viral.
0: Wih,
1: statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow.
1: Statusnya aja tuh, jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia. Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMKN 1 Lingsar terus mendorong lulusannya agar mampu bersaing di pasar kerja internasional melalui program penguatan kompetisi dan peluang kerja luar negeri yang ditampilkan dalam gelar karya dan bazar Teaching Factory. Kepala SMKN 1 Lingsar Ahmad Sabli mengatakan salah satu visi sekolah adalah mencetak tenaga terampil yang siap menghadapi persaingan global. Ia menjelaskan pemerintah daerah saat ini membuka peluang besar bagi lulusan SMK untuk bekerja di luar negeri melalui program SMK Go Global. Menurutnya peserta program akan memperoleh dukungan fasilitas kredit usaha rakyat untuk biaya keberangkatan sebesar 23 juta rupiah. Selain itu, peserta juga mendapatkan pelatihan bahasa Inggris atau program upskilling secara gratis.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, tanah air. Halo Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: nggak bener ya info ini? Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, siap di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

hobi dan lain sebagainya. Ya, berikan kali ini informasi tentang program makan bergizi gratis, di mana produk lokal yang menjadi andalan program MBG di Nusa Tenggara Barat. Jadi pemerintah NTB menargetkan program makan bergizi gratis tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga penggerak utama ekonomi kerakyatan di daerah. Pemprov mendorong agar seluruh rantai pasok program tersebut bertumbuh pada produk dan pelaku usaha lokal. Dari Sekretaris Daerah NTB, Abdul Khair mengatakan, MBG harus memberi dampak langsung bagi masyarakat desa, mulai dari petani, kemudian peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM. Jadi program ini bukan sekedar pemenuhan gizi, tetapi investasi besar bangsa untuk masa depan generasi Indonesia. Begitu dikatakan oleh Abdul Khair saat menghadiri rapat koordinasi penguatan rantai pasok MBG di Hotel Lombok Raya pada hari Jumat kemarin. Menurutnya, dana program MBG harus berputar di daerah agar mampu menciptakan efek ekonomi berantai di masyarakat. Dan karena itu, Pemprov NTB mendorong juga penguatan rantai pasok lokal agar kebutuhan program dipenuhi oleh produk NTB sendiri. Jadi manfaat ekonomi program ini harus dirasakan oleh masyarakat lokal, jangan sampai produk luar justru mendominasi. Begitu ditambahkan, begitu disebutkan oleh Abdul Khair saat menghadiri rapat koordinasi penguatan rantai pasok MBG. Ia juga menilai MBG memiliki dua fungsi sekaligus, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi dan memperkuat ekonomi desa melalui keterlibatan berbagai sektor usaha rakyat. Hingga Mei 2026 ini, pendengar, pelaksanaan MBG di NTB tercatat memiliki 842 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan 733 unit aktif beroperasi. Program tersebut melibatkan lebih dari 4.300 penyedia lokal dan menyerap sekitar 39.000 tenaga kerja. Jumlah penerima manfaat itu mencapai sekitar 1,9 juta orang.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia

0: Inspirasi Indonesia.
1: Yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta. Terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu. Bagaimana dengan adik-adiknya?"

Yang kelima, menjadi dosen di Medan. Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu? Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab, anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar. Pemuda itu segera menyahut, maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani. Dengan senyum ibu itu menjawab,

0: hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani.
1: Inspirasi Indonesia.

Ya, berdasarkan sumber sampai dari Mataram merapat ke pukul 17. Menugaskan tugas saya menemani Anda hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah terus bersama Pukul 1 dari Mataram. Sampai berjumpa di tugas yang selanjutnya ya. Tetap bahagia, tetap sehat, menuntaskan libur panjang Anda, menuntaskan weekend hari ini juga dengan penuh rasa bahagia dan juga rasa tenang, pastinya juga sehat ya. Selamat berolahraga juga untuk Anda yang berolahraga di sore hari ini. Dan jangan lupa terus dengarkan Pukul 1 dari Mataram. Saya Kurniatun Nafiza, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Semua yang nanti dilakukan sensus oleh BPS memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret kondisi sesungguhnya daripada ekonomi Nusa Tenggara Barat.
3: Ada 5 yang lolos verifikasi dulu untuk ikuti proses selanjutnya.
0: Pemerintah Provinsi NTB mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengawal 5 lokasi di Bali yang dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Saya Koriatu Nafiza, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi NTB mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Keakuratan data dinilai sangat penting karena akan menjadi dasar pemerintah dalam memotret kondisi real perekonomian daerah. Muhammad Halu melaporkan.
2: Semua yang nanti dilakukan sensus oleh BPS memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi langkah strategis dalam menghasilkan data akurat untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Halik, mengatakan kejujuran pelaku usaha dalam memberikan data kepada Badan Pusat Statistik sangat menentukan kualitas hasil sensus ekonomi tersebut. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memotret kondisi real perekonomian di NTB sehingga program pembangunan dapat disusun secara tepat sasaran.
2: Semua yang nanti dilakukan sensus oleh BPS memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret kondisi sesungguhnya daripada ekonomi Nusa Tenggara Barat. Karena ini akan sangat bermanfaat bagi bagaimana kita merumuskan kebijakan dalam program-program pembangunan dari pemerintah. Kemudian kita bisa dengan data itu juga mendorong bagaimana pengembangan UMKM di Nusa Tenggara Barat dengan baik melalui program-program yang ada di perangkat daerah bersama kabupaten kota.
4: Halik mengatakan melalui sensus ekonomi pemerintah juga dapat memetakan kondisi persaingan usaha di daerah sehingga bentuk intervensi kebijakan untuk membantu pengusaha lokal bisa dilakukan secara lebih terarah termasuk menyampaikan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu, data sensus ekonomi juga dinilai berpotensi membuka akses dukungan dan permodalan bagi pelaku usaha, karena pemerintah akan memiliki gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi usaha di NTB.
2: Ini juga bisa membuka peluang permodalan ya, ketika potret dari ekonomi dan usaha yang ada di Nusa Tenggara Barat tergambar dari sensus ekonomi ini, maka peluang-peluang permodalan dari apakah pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang memang dibutuhkan untuk pengusaha di daerah itu bisa kita pahami seperti apa yang harus dilakukan penanganan.
4: Pemerintah berharap seluruh responden sensus mulai dari pelaku usaha, asosiasi hingga masyarakat yang terlibat dapat memberikan data yang benar agar hasil sensus benar-benar menjadi dasar kebijakan yang berdampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Mataram mulai berjalan dengan menyasar seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha besar hingga UMKM. Fatmawati melaporkan.
5: Sehingga diharapkan engagement dari respondennya menjadi lebih tinggi dan pendampingannya lebih intens gitu.
6: Pendataan dilakukan untuk memperoleh potret terkini struktur ekonomi daerah sekaligus memperbarui basis data usaha di Kota Mataram. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Mataram, M. Reza Nugraha Kusuma Winoto mengatakan, tahapan sensus telah dimulai sejak Mei 2026 melalui pengisian mandiri untuk usaha besar. Sementara pendataan langsung dari rumah ke rumah akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Menurut Reza, skema pendataan dibagi menjadi dua metode. Untuk usaha besar dilakukan melalui pengisian mandiri berbasis daring atau komputer assisted web interview. Sedangkan usaha kecil dan menengah akan didata langsung oleh petugas lapangan. BPS Kota Mataram menargetkan sekitar 50 ribu unit usaha masuk dalam pencacahan tahun ini. Pendataan tidak hanya menyasar toko atau tempat usaha permanen, tetapi juga dilakukan melalui rumah tangga untuk mengetahui apakah masyarakat memiliki aktivitas usaha. Dalam pelaksanaannya, BPS Kota Mataram menyiapkan puluhan petugas lapangan. Sebanyak 306 petugas akan diterjunkan untuk mendukung proses pencacahan di seluruh wilayah Kota Mataram. Hasil sensus ekonomi nantinya akan menghasilkan data dasar perekonomian daerah, termasuk peta terbaru perusahaan dan populasi usaha berdasarkan lapangan usaha maupun skala usaha. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah serta acuan bagi pelaku usaha dan investor.
5: Dari hasil sensus ekonomi ini, kita akan mendapatkan potret terkini struktur ekonomi di Kota Mataram, kemudian kita juga dapat menyajikan data dasar kegiatan ekonomi dari SE. Juga kita dapat menyusun peta terkini direktori usaha perusahaan di Kota Mataram, serta bisa mendapatkan juga populasi usaha menurut lapangan usaha, skala usaha, dan sebagainya.
6: Selain digunakan di tingkat kota, hasil sensus ekonomi 2026 juga akan menjadi bagian dari penyusunan data ekonomi tingkat provinsi hingga nasional. Saat ini proses seleksi petugas sensus disebut telah memasuki tahapan akhir.
0: Pada tahun ini pemerintah kembali melakukan sensus ekonomi untuk melihat perkembangan sektor usaha di Indonesia. Pelaku UMKM berharap dengan adanya sensus ini, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan usaha. Berikut tanggapan mereka.
7: Saya Sri Wahyuni, biasa dipanggil Yuni, saat saya fashion tenun NTB. Jadi sebenarnya kalau sensus penduduk itu yang terkait dengan ekonomi itu kayaknya penting ya. Jadi supaya pemerintah juga tahu bagaimana kita-kita pelaku UMKM ini, kondisi kita gitu. Apalagi sekarang di tengah krisis perang yang sedang ada itu kan harga-harga itu jadi naik. Dan memang itu sangat berpengaruh gitu ke usaha kita. Harapannya sih dengan pemerintah tahu kondisi kita para UMKM, masalah-masalah yang kita hadapi, itu nanti kemudian ada langkah-langkah dari pemerintah bagaimana supaya menyelesaikan solusi-solusi yang sedang dihadapi sama pelaku UMKM.
8: Oke, saya Novisa dari Niat Negeri. Ini hasilnya agak beda ya, maksud saya gini, kalau misalnya sensusnya sendiri ada, itu merupakan suatu niat baik lah gitu ya dari pemerintah untuk melihat sebenarnya kondisi real di lapangan seperti apa. Itu menurut saya positif sekali, cuman ada, kita itu kan nggak tahu ya, kita misalnya mau akses data hasil sensus itu kemana aja gitu. Mungkin kayak perlu dikasih tahu, ini loh hasil sensusnya tuh ternyata seperti ini gitu. Karena selama ini pun taunya itu waktu di sensus, tapi hasilnya juga nggak tahu seperti apa. Kan kita juga pengen ya masukan dari teman-teman lain seperti apa gitu, Kak.
9: Oke, nama saya RR Pita Merina. Oke, tanggapannya, kalau untuk tanggapannya sensus ekonomi ini sebenarnya sangat berguna ya buat UMKM. Karena apa? Karena dari sensus ekonomi sebenarnya kan dari BPS sendiri sudah menyajikan data kan, data secara keseluruhan, yang mana nanti data itu bisa digunakan sebagai acuan dari UMKM untuk menentukan strategi, salah satu strategi pemasaran kah, atau penentuan kebijakan bagaimana nanti mereka mengembangkan usahanya untuk lebih besar gitu.
0: Badan Pusat Statistik BPS NTB terus mematangkan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Proses rekrutmen petugas hingga simulasi pendataan telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir untuk memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal. Tahapan seleksi petugas sensus telah dimulai sejak pertengahan Mei 2026. Seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari uji kompetensi hingga wawancara. Seperti apa kesiapan BPS NTB dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026. Berikut penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik NTB Wahyudin dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
10: Kalau dengan sensus ekonomi sebenarnya prosesnya sudah berlangsung ya, karena akhir ya. Nah, kalau untuk perkembangan terkini, apa yang bisa dievaluasi kira-kira pelaksanaannya? Jadi sekarang ini kan kita dalam rangka persiapan sensus ekonomi ini, mulai dari

0: persiapannya. Kemudian kita juga sudah melaksanakan libar. Misi bareng ini kita laksanakan yang dilaksanakan oleh BPS organik semula, tidak menggunakan panen mitra. Jadi organik kita sebar ke beberapa lokasi ya, seperti nanti yang sudah kita laksanakan ada dua tempat di PUPR, yang paling pertama untuk OPD, kemudian di DGPD sudah kita laksanakan, dan di kota-kota itu sama laksanakan itu, termasuk juga di bandara kemarin juga sudah kita ini kita libar di sana juga pada hari Jumat kemarin, dan di beberapa tempat. Jadi tempat-tempat juga dilaksanakan, kita laksanakan pada hari ini kita di sini ya, supaya itu libar. Jadi itu yang sasarannya adalah untuk usaha-usaha besar, pemilihan besar. Kalau usaha rumah tangga nanti di rumah tangga di
1: Tertudor di bulan berikutnya itu ya?
0: Nah, nanti di bulan Juni.
1: Jadi yang beda dari sensus ekonomi itu memang di yang 10 tahun lalu apa?
0: Ya, beda ya. Yang pertama, kalau di sensus ekonomi sebelumnya, sektor pertanian kita belum takut. Ya, karena pertanian sudah ada sensus pertanian tersendiri. Nah, sekarang 2026 kita cakup semua, karena merupakan bagian aktivitas ekonomi masyarakat. Yang kedua, dulu tidak secara bertindar semuanya, karena kita bagi dulu wilayah itu dalam wilayah konsentrasi dan non-konsentrasi. Yang konsentrasi kita bertindar, yang non-konsentrasi semua bol, bukan bulan. Nah, ini sekarang ini tidak, semuanya langsung secara bertindar. Kenapa? Dulu kan belum berkembang yang namanya bisnis online, yang tidak kelihatan itu. Ya, seperti di rumah ini bahwa ini ya, ada bisnis online-nya, ya kita nggak tahu. Ya, di tempat saya juga misalnya ada bisnis. Nah, itu kan sekarang udah yang kita wawancara dengan anggota rumah tangga, dengan rumah tangga dan seterusnya. Itu beda.
1: Sangat beda. Apa yang membuat kita semua masyarakat ini harus jujur pada sesuatu ekonomi 2006 ini? Orientasi dari 3 tahun ini apa sebenarnya?
0: Nah, kita kenapa kegiatan itu harus misi-misinya harus jujur, harus sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Karena bagaimanapun juga ini sebagai dasar kita. Okay. Dalam rangka mengambil kebijakan. Kalau kita jujur, data yang kita kumpulkan menjadi data sampah, kebijakan untuk kebijakan sampah. Kan gitu. Get in, get out, kan gitu.
1: Dan bagi daerah ini sangat penting.
0: Penting bagi daerah untuk melihat potensi ekonomi daerah, kemudian bagaimana cara pengembangannya.
1: Okay. Boleh sekali sedikit kan seputar apa aja yang akan ditanya kepada warga itu?
0: Jadi ada identitas perusahaannya ya, kemudian juga nanti karakteristik usahanya, ada kegiatan apa pengelolaan pemasukannya dan sebagainya, dan juga ada data sosial ekonomi sosial masyarakat rumah tangganya. Ini yang sekarang juga yang baru dari kegiatan sensus ekonomi 2026, data sosial rumah tangga.
1: Singkat saja, apa yang disampaikan kepada masyarakat terakhir?
0: Harapan saya kepada masyarakat, terima petugas sensus dengan dan berikan jawaban yang benar dan secara jujur.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Komil Fitri, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
3: Kita ke informasi lainnya, saudara. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengawali 5 lokasi di Bali yang dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Sejumlah tahapan kembali harus dilalui sehingga bisa menjadi Kampung Nelayan Merah Putih seperti Desa Seraya Timur, Karangasem.
4: Di 2020 di awal kan 16, setelah dicek-cek karena salah dan sebagainya, yang mau lolos tahap 1 ini, tahap 1 ya, 5 itu aja.
5: Pasca dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih, KNNP, 5 lokasi di Bali kembali harus melalui sejumlah tahapan dan persyaratan untuk lolos tahap akhir dari program nasional tersebut. 5 lokasi itu yakni di Karangasem 1 lokasi, serta di Buleleng dan Jembrana masing-masing 2 lokasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Iputu Sumardiana,

khusus untuk di Bali memang lokasi yang lolos verifikasi belum menjadi babak akhir, namun harus kembali melalui sejumlah tahapan dan persyaratan lainnya. Putu Sumardiana mengatakan bercermin dari tahun 2025, hanya

0: sektor terintegrasi dari hulu ke hilir dengan proyeksi kenaikan pendapatan layang.
1: Ada 5 yang lolos verifikasi dulu untuk ikuti proses selanjutnya. Jadi ada 3 kabupaten di Karangasem 1, kemudian di Buleleng 2 sama di Kendana 2. Nanti kalau ada apa-apa lagi gitu. Ini masih prematur, belum final ya 5 ini.

0: tersedia lahan dengan legalitas status yang aman tidak dalam sengketa dan sesuai dengan tata ruang wilayah serta dokumen aktif dari masyarakat setempat.
1: Lahan itu kan diusahakan kalau bisa sepeda luasnya, harus statusnya jelas, legal aspeknya sebagainya, itu yang paling penting. Dan itu baru nanti aspek teknisnya, nelayannya berapa, jumlah nelayannya, kegiatannya apa, ulungnya ada enggak.
0: Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, meningkatkan produktivitas serta menciptakan kementerian ekonomi. Khusus untuk di Bali, Kampung Nelayan Merah Putih Seraya Timur merupakan progres signifikan yang mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pesisir. 5 lokasi di Bali juga dinyatakan lolos verifikasi yang kembali harus melalui sejumlah tahapan menuju Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini ditargetkan mencapai ribuan lokasi pada tahun 2026.

0: mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program cek kesehatan gratis CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026.
1: Kabupaten Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG secara angka absolut. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus menggenjot pelaksanaan program untuk mengejar target nasional tahun 2026 yang mencapai 46%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto menjelaskan capaian program CKG di Kabupaten Buleleng saat ini menjadi tertinggi di Bali jika dilihat dari jumlah peserta yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Namun secara persentase terhadap jumlah penduduk, Buleleng masih berada pada posisi ketiga karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Bali. Hingga pertengahan Mei 2026, capaian program tercatat mencapai sekitar 12,4% dan target nasional sebesar 46%.

Untuk mempercepat capaian tersebut, Dinas Kesehatan Buleleng terus memperkuat sinergi bersama Puskesmas, Koordinator CKG, Camat, serta OPD terkait agar layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

0: Melalui penguatan koordinasi tersebut, pihaknya berharap pelaksanaan program CKG semakin masif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini penyakit. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal menilai peran keluarga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan sekaligus perlindungan terhadap anak.
2: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak.
3: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal Clarissa menjelaskan, peran dokter forensik tidak hanya menangani kasus orang meninggal dunia, tetapi juga menangani korban hidup yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kecelakaan. Ia menyebutkan kasus yang saat ini banyak menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng adalah kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Khususnya kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
2: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak begitu, kemudian dan juga perempuan begitu. Nah ini yang akhir-akhir ini sedang meningkat. Jadi tren untuk kasus kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, tapi yang utamanya adalah kekerasan seksual, itu sudah mulai meningkat dari sekitar tahun 2025 atau akhir 2024 yang kami periksa. Dan sayangnya kalau kami, itu kan sudah dihilir sebetulnya. Jadi itu sudah terjadi.
3: Selain itu, meningkatnya akses informasi yang semakin mudah juga dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, keluarga memiliki peranan penting melalui komunikasi, perhatian dan pengawasan terhadap anak sejak dini. Menurutnya, perlindungan terhadap anak memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara baik.
2: Kondisi masyarakat seperti apa? Dan tapi tetap nomor satu bagaimana keluarga menjadi inti, sebahwa keluarga itu adalah inti utamanya. Bagaimana semuanya berawal dari keluarga, komunikasi, pengawasan, dan lain sebagainya. Yang menarik juga berkenaan dengan perkawinan dini. Saya setuju bahwa kalau kami di rumah sakit, semenjak tahun 2025, kami mulai melakukan tracing dan juga pencatatan berkenaan dengan anak melahirkan anak. Kenapa? Karena memang sebetulnya aturan dari pemerintah.
3: Melalui keterlibatan keluarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng dapat ditekan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Kita ke informasi olahraga.

0: Pekan Olahraga Pelajar Por Jar Bali 2026 akan digelar pada 5 hingga 10 Juni 2026 dengan mempertandingkan 39 cabang olahraga, termasuk 5 cabang eksibisi. Ajang tahunan ini dinilai menjadi momentum penting pembinaan atlet usia dini untuk menyiapkan generasi olahraga Bali menuju level nasional hingga internasional.
1: Pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional.
2: Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 10 Juni 2026 di wilayah Denpasar dan Badung. Sebanyak 39 cabang olahraga akan dipertandingkan, termasuk 5 cabang eksibisi. Praktisi olahraga Bali sekaligus akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Ibayan Hartanayasa kepada RRI di Denpasar kemarin menilai Porjar memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga Bali ke depan. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi fondasi utama lahirnya atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Pekan Olahraga Pelajar PP Bali ini akan membuat olahraga Bali itu semakin maju lah. Karena bagaimanapun pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional, ya barometernya adalah atlet-atlet pelajar.
2: Prof. Hartanayasa juga menilai persaingan antar daerah pada Porjar Bali 2026 dipastikan berlangsung ketat karena masing-masing kabupaten kota memiliki cabang olahraga unggulan sendiri.
1: Saya kira semua kabupaten sudah berjuang dengan cabur-cabur unggulan masing-masing, sehingga saya kira persaingan di semua lini cabur akan sangat-sangat ketat juga, walaupun ada beberapa cabur memang didominasi oleh kabupaten-kabupaten kota tertentu.
2: Ajang Pekan Olahraga Pelajar menjadi wadah pembinaan atlet pelajar Bali dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK untuk menjaring bibit atlet potensial menuju kompetisi yang lebih tinggi, termasuk persiapan jangka panjang menuju PON 2028. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi NTB mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengawal 5 lokasi di Bali yang dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Kuryatun Hafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini.

sila demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh

0: Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini. Melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan

0: Selamat sore menjelang pendengar Radio Republik Indonesia di Mekanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Kembang Islami. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu Islami dan juga informasi mengenai keislaman. Dan juga buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Radio Republik Indonesia di Mekanal Informasi dan juga Inspirasi, azan maghrib di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu kita akan terlebih dahulu mendengarkan sama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran dari khori kita Mahdi Surat Al-Fat ayat 1-5 yang berbunyi:
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Itulah pembacaan ayat suci Al-Quran terdengar dari Qori kita Mahdi Surat Al-Fat ayat 1-5 yang telah berbunyi. Dan tepat di pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, pemirsa di Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, pemirsa, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore. Dan kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu, saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

sudah menentukan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang menentukan.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman,

0: cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu.

0: berbicara dengan soal hikmah pendengar, lagu hikmah dari Dewi Yuli. Ya, hikmah itu selalu datang, dan juga bagaimana kita menanggapi suatu masalah ataupun hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, pendengar. Karena semua yang kita lakukan pasti selalu ada hikmahnya. Ada hikmah baik untuk kita, dan juga itu bisa lebih meningkatkan keimanan kita, dan juga pendengar, bagaimana kita mempercayai bahwa Allah itu selalu ada kepada kita, selalu memberikan hikmah yang luar biasa. Jangan menganggap suatu masalah itu adalah hal yang tidak bisa kamu selesaikan, tapi percayalah, selalu ada hikmah untuk Anda dimanapun Anda berada, dan tetap jalani hidup Anda dengan sebaik-baik mungkin, karena kehidupan ini hanya akan sia-sia kalau kita lakukan dengan hal-hal yang tidak baik. Dan tentunya benar, kita akan menjalani hidup kita dengan lebih baik agar kita bisa menyempurnakan diri kita sendiri dengan hal-hal yang memang seharusnya wajib kita lakukan. Salah satunya itu yaitu mendengar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membantu sesama kita dan melakukan hal-hal baik, menolong orang lain juga itu adalah salah satu hal baik yang harus kita lakukan, karena di dunia ini kita tidak hidup sendiri, pendengar. Kita hidup bersama dengan masyarakat sosial, saling membantu, saling bahu-membahu. Jadi untuk itu jangan pernah berpikir bahwa Anda sendiri dan Anda hanya menopang pada diri Anda sendiri. Oke, boleh juga ya pendengar berpikir seperti itu, tapi kita harus juga berpikir apa yang bisa kamu berikan untuk orang lain. Apakah kamu bisa berguna kepada orang lain dengan cara berbuat baik kepada mereka. Nah, untuk itu pendengar, Wani Rukwani masih tekan terus menemani Anda di program Teman Islami sampai pukul 19.00 waktu Indonesia.
1: Tepat untuk menunggu. Mintalah pertanyaan

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat

radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?"

seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur pada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa.

bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya.

istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya.

rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter

0: di Republik Indonesia Bumi Tanah Informasi dan juga Inspirasi. Tentu sudah dengar Wani menemani Anda mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Wani Rukwani pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Dan sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya. Saya Wani Rukwani pamit undur diri sekali lagi. Program Masatu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wahyu kolbu, ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sayur bayam adalah makanan super rendah kalori yang kaya akan zat besi, vitamin A, C, K, dan folat, serta mengandung antioksidan.

0: duduk sejenak beristirahat dari segala aktivitas. Untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar. Allah

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

mengenai aktivitas Anda di malam hari ini. Kami ketahankan sebuah informasi dari Kota Mataram. Setelah melakukan pencarian secara intensif, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban kedua yang terseret ombak di kawasan Pantai Ampenan, Kota Mataram. Korban bernama Andita Mantika Muslim, 9 tahun, anak korban yang dilaporkan hanyut di Pantai Karangbunyuk, ditemukan dalam kondisi meninggal pada hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026 pagi. Tim SAR gabungan yang tengah melakukan penyisiran di pantai menerima laporan dari warga dan nelayan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Laporan tersebut menyebutkan bahwa korban terlihat mengapung di sekitar perairan Pantai Ampenan. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Usai dievakuasi dari perairan, jasad korban langsung dibawa menuju ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Mewakili Kepala Kantor SAR Mataram, Muhammad Haryadi, Kepala Sesi Operasi dan Siaga Kantor SAR Mataram, Busanil ini mengkonfirmasi bahwa penemuan tersebut sekaligus menyatakan akhir dari operasi SAR kali ini. Sebelum penemuan Anindita, tim SAR gabungan telah lebih dahulu menemukan korban pertama atas nama Petro Leonel Alessandro Seda, 13 tahun, pada Sabtu 30 Mei 2026 pada pagi hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Petro ditemukan mengapung sekitar 1 km arah utara dari lokasi kejadian pertama di Pantai Skip dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram menggunakan rescue di Max Kantor SAR Mataram. Korban sebelumnya dilaporkan hilang terseret ombak pada Jumat 29 Mei 2026 pada sore hari dalam dua kejadian yang hampir bersamaan. Operasi SAR merupakan sinergi erat antara personel Kantor SAR Mataram, Satbrimob Polda NTB, kemudian juga Polsek Ampenan dan Polresta Mataram serta turut serta Koramil Ampenan, Tagana serta bantuan swadaya dari nelayan dan warga setempat.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, benar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan kami ajak Anda untuk mendengarkan berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Jangan pulang-pulang tetap di Pro 1 RRI Mataram.

Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging.

0: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
1: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengarkanlah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
2: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal. Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan BHSDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang

Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,5

0: sebenarnya masih saya intan berbicara lagi karena penggelapan ekspor untuk impor segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa dari sini ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
1: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
2: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik.

0: seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian KKN Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
3: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia mengakhiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Saha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Saha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
3: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
4: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
3: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
5: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
6: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai

0: khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
1: Kelihatan hanya mampu dua candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
0: Di sisi lain, Menteri

0: Tes 31 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
1: Memang secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai

0: juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hani Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
2: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP sama landscape.

tersebut, mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan DP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 juta.

0: karena ini proyek ini yang sangat diperlukan di bukan hanya di Gorontalo tapi seluruh Indonesia.
1: Aku menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Klomprogo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Tersmudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Ada Jaya Bijaksana.

Koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikim N. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus mengungkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi legal

0: pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
1: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan karena

0: usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Indah Putih.
1: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi dengan operasional yang

0: sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syarful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan, merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari petugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter PKJ 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam

0: identitas almarhum harus mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar harus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ikam, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan mengangkat jumrah hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
1: Dipersilakan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Afan bin Muhammad Darmasy Ali asal Jakarta, jika 27 di Embarkasi Jakarta kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Afan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Afan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas dan sebagainya. Maka kemudian saya terbuka, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amal ini dengan sebaik-baiknya.
0: Benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Afan yang ingin agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Afan merupakan pengalaman pertama yang dijalankan untuk orang luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa Taala

0: Sementara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Janmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopascal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabut di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih informasi dari luar negeri, Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19

Nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu

pancasila demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua

rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya

adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi alam.

Pendengar, saat ini perfilman Indonesia kembali menghadirkan kisah drama keluarga yang menyentuh. Sebuah film yang berjudul Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, ya. Ini film produksi Rowe Film yang bekerjasama dengan Screenplay Film, kemudian juga Wartera Studio, disutradarai oleh Kuns Agus. Nah, berdasarkan dari informasi poster resmi dari akun Instagram film Yang Lain Boleh Hilang, film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 13 Mei 2026. Nah, penawar film ini mengangkat kisah hangat tentang arti kehilangan, kenangan, dan pentingnya mempertahankan orang-orang yang paling berharga dalam hidup. Dari nuansa poster yang ditampilkan, ini menunjukkan kebersamaan keluarga sambil membuka album foto. Nah, film ini nampaknya akan membawa penonton pada perjalanan emosional yang penuh nostalgia. Ceritanya berfokus pada dinamika sebuah keluarga yang dihadapkan pada ujian kehidupan, di mana kenangan masa lalu menjadi pengikat yang menguatkan mereka. Pesan yang ingin disampaikan, ini terasa sederhana namun mendalam, bahwa dalam kehidupan ini banyak yang bisa datang dan pergi. Deretan permainan dan juga pemain yang membintangi film ini semakin memperkuat ekspektasi terhadap film ini. Ada Yasmin Nabar menjadi salah satu pemeran utama yang diprediksi menjadi pemeran dari sosok anak muda dengan perbuatan emosional yang kuat. Kemudian ada artis senior Lulu Tobing, ini tentunya membawa voice acting yang matang dan bangun kedalaman dalam cerita keluarga ini. Selain itu ada juga Ibu Jamil yang kemungkinan memerankan Ibnu Jamil, ya, yang memerankan figur ayah yang penuh keteguhan, serta Sophia Sharon. Kemudian ada Jordan Omar dan juga sederet bintang yang lain. Kehadiran para aktor lintas generasi ini tentunya akan memberi warna tersendiri pada cerita. Kombinasi pemain muda dan juga senior akan menjadi kekuatan utama dalam menyampaikan konflik keluarga yang lebih nyata dan dekat dengan penonton. Tentunya dengan sentuhan penyutaraan dari Kuns Agus yang dikenal piawai meramu drama emosional, film ini berpotensi menghadirkan kisah yang tidak hanya mengurus air mata, tapi juga memberikan ruang refleksi tentang pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga.

koneksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengingatkan kepada desa penerima program desa berdaya agar menggunakan anggaran sesuai peruntukan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan pemerintah. Program dengan alokasi dana sebesar 300 juta hingga 500 juta per desa ini merupakan salah satu janji politik pasangan Iqbal Linda yang mulai direalisasikan pada tahun pertama kepemimpinan mereka. Iqbal mengingatkan agar dana yang diberikan tidak habis tanpa hasil nyata. Kepala desa diminta untuk menjaga amanah dan juga memastikan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu

telah berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah lantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua

Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih mati atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya

pangan bukan sekedar soal perut yang kenyang, tapi soal kedaulatan di atas tanah sendiri. Di saat harga-harga di pasar kian melambung tinggi, sebagian orang memilih mengeluh. Namun Pak Beni memilih untuk menanam. Sebuah pilihan yang awalnya dianggap remeh oleh anaknya sendiri.

0: Bapak nih, pagi-pagi sudah bunyi ini cangkul dong. Buat apa ini Bapak? Halaman rumah nih sukono dan polybag dan pakai kas dong. Jadi sempit nih. Beta mau parkir motor ju nanti susah setengah mati sani.
1: Iya dulu anaknya. Ini namanya investasi. Daripada ini tanah cuma rumput liar yang tumbuh, lebih baik Bapak bertanam lombok, sawi, dan tomat. Lihat dong, ini kan kudus mulai hijau tuh.
0: Ais, Bapak nih, buat repot, sah. Di pasar ada tuh. Tinggal dibeli, beres toh. Jangan gaya-gaya pakai istilah ketahanan pangan dong. Bapak bukan menteri yo.
2: Ih, kakak dong. Tadi malam kakak makan mie instan pakai sawi toh. Itu sawi yang kemarin beta petik di muka rumah nih kakak. Masih segar. Sonde pakai pestisida lai.
0: Sari ye. Kok hanya 2 atau 3 lembar sayur ju? Di pasar ju, beta sudah dapat banyak.

0: lagi Pak Benny.
1: Wih, Bapak pun tanaman nih Poli Benny. Pun subur-subur lai. Ini Lombok Bongju sulai berbuah lebat nih mah. Bisa tadi pi pasar. Aduh, harga Lombok pun naik lai. Satu kilo su 100.000 lebe.
2: Puji Tuhan Mama RT. Kuncinya cuma telaten sa. Beta pakai pupuk kompos dari sampah dapur sendiri. Lumayan Mama. Beta soalnya pusing lai kalau harga bumbu dong naik.
1: Betul Bapak. Beta mau doh Bapak ajar kas katong cara tanam di lahan sempit begini nih. Warga dong semulai mengeluh nih soal harga pangan yang sonde menentu. Uang 100.000 di pasar nih. Katong belanja juga son cukup.

cuaca ekstrim melanda desa itu. Distribusi pangan terhambat, stok di pasar menipis, dan harga-harga melonjak tak terkendali. Ardi yang biasanya makan di luar mulai merasakan dampak.

0: Ade, Sari, kenapa saudara lauk di meja nih? Kakak sulap pasti gak mati nih. Pulang kerja hujan-hujan lagi.
1: Hei kakak, pasar dong tutup kok ada banjir besar nak. Tukang sayur justru sampai lewat ah. Tapi tenang sa, bapak tadi supetik terong main lombok di muka. Beta ju baru ambil telur dari bapak pung kandang ayam di belakang tuh. Sabar ya kakak, sedikit lebih tapi masak.
2: Kemana anak? Lapar kok? Biasa anak pimakan di warung. Sekarang lihat su, waktu orang lain bingung mau masak apa tagal pasar kosong, ketung tinggal jalan dua langkah pimu ke rumah.
3: Aduh, minta maaf ya bapak. Ardi baru sadar sekarang. Ternyata yang bapak bilang tuh betul. Ketahanan pangan tuh mulai dari rumah sendiri ya bapak.
2: Iya anak, ketong itu sonde tahu kapan krisis datang. Tapi kalau ketong pun lumbung sendiri, mau kici ke mana ju, ketong sonde gampang goyang. Jangan kasih tinggal ini tanah dong kering. Ketong tanam kok bisa rasa dia pun manfaat to.

Bapak Benny.

ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi kesadaran kita bersama. Mari berdayakan lahan yang ada sebagai lumbung pangan. Tanam apa yang kita makan, dan makan apa yang kita tanam.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi saku.

Saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu. Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja, dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi,

0: ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: adalah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
1: Inspirasi Indonesia.

air mineral sama seperti air putih. Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Halo, selamat malam. Kita lagi ketemu di Ruang Rindu hari ini di hari Minggu 31 Mei 2026. Mudah-mudahan semuanya di akhir bulan Mei ini ya dalam keadaan sehat semua. Malam hari ini kita kembali di Ruang Rindu sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Ada saya Bintang Pertama yang siap mendengarkan kerinduan-kerinduan yang ingin antum, yang ingin anda tumpahkan tentunya di malam hari ini. Malam hari ini kita akan sama-sama juga mendengarkan lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an sampai dengan 70-an. Untuk yang ingin bergabung, teman-teman sama di 0370-646-521 atau di 0370-634823 atau di jalur seluler ya. Selamat malam tentunya untuk anda semua ya yang malam hari ini mungkin agak lelat ya. Ini baru santap malam di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tapi untuk sebagian remaja putri katanya kalau makan malam itu nggak berani terlalu gemuk ya. Selamat malam juga untuk anda semua yang ada di wilayah Mataram, Lombok Barat, kemudian di Lombok Tengah, Lombok Timur, kemudian di Lombok Utara, dan di wilayah Pulau Sumbawa, atau bahkan anda yang mendengarkan Persatu RRI Mataram melalui RRI digital ya, yang ada di luar daerah maupun di luar negeri sana. Mudah-mudahan sehat semua ya. Kita awali dulu jumpa kita di

0: Baik, mendengar bunga anggrek tadi ya dari Emilia Fantesa mengawali jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, selamat.
0: Selamat malam Bunda Kartini, apa kabar?
1: Ya, benar Bunda Kartini. Ruang Rindu ini?
0: Betul.
1: Apa kabar Ruang Rindu?
0: Alhamdulillah sehat Bunda Kartini, gimana kabarnya sehat?
1: Iya, sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagunya sebentaran ini?
0: Nanti ada lagu Kus Plus, ada Krise, ada Andi Mariam, sama siapa lagi nih ya? Nanti dipilihin juga ya?
1: Iya. Sudah ketemu kelar ini.
0: Kenapa?
1: Sudah kita makan.
0: Sampun-sampun Bunda.
1: Iya, kata-kata dulu ya.
0: Anggi sudah Bunda.
1: Nah, buat Bunda Siti Hajar, Bunda Masnia, Pak Junanti, Mbak Maya, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bang Fajar, Bang Raja, Bidia, Bapak Mistri, Bapak Haji Herman, Bapak Dinyudit, Pak Tukri, halo.
0: Halo Bunda.
1: Oh, Bunda Amarni, Bapak Mawiin, semua-semua. Bang Beni, Jakarta Kepuali.
0: Anggi, Bunda Kartini.
1: Semangat Bang Beni.
0: Siap.
1: Selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam Bang Windu.
1: Halo Bang Windu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bang Kenzo? Bang Alvin, siapa ini?
1: Bang Kenzo nih.
0: Bang Kenzo katanya lagi sakit.
1: Ya sakit-sakit bengkak nih, pipi-pipi sedikit ini.
0: Belum sembuh sakit giginya?
1: Ya belum.
0: Oke, mudah-mudahan segera sembuh ya.
1: Ya, kata siapa yang masuk tadi Bang Ben?
0: Baru Bunda Kartini aja ini.
1: Apa?
0: Baru Bunda Kartini.
1: Bunda Kartini.
0: Iya.
1: Oke dah, berjalan dulu Bang Ben ya.
0: Sila-sila.
1: Ada Kinta, lagi monitor Kinta masuk di Bang Ben. Bunda Kartini tadi, ada Ila, ada Kinanti, ada Bunda Isa, ada Bang Irian, ada Bunda Maya, ada juga Bang Jun, Bang Ordes, Bang Fajar, Bang Raja, ada Bang Yuli, ada Bunda Siti Hajar, ada semuanya udah Bang Ben.
0: Siap Bang Ben tuh?
1: Lagunya Bang Ben?
0: Lagu campur-campur ini.
1: Apa ini?
0: Ada lagu barat, lagu mancanegara dan lagu Indonesia tapi 60-70an.
1: Oh iya. Yeah. Jadi ini yang lagu barat aja saya Bang Ben ya.
0: Oke okay, siap.
1: Kita sel buat Kinta ya, nanti yang masuknya Kinta nanti. Kita terima kasih Bang Ben ya.
0: Terima kasih kembali Bang Ben.
1: Baik.

bakal aktivitas besok. Ini pas banget ya, jadi hari Senin bertepatan dengan tanggal 1 Juni, awal bulan, awal pekan. Semangatnya juga harus full ya. Jadi kalau ada hal-hal yang gagal di bulan ini, jangan dibawa ke bulan Juni. Harus selesai di bulan Mei ini ya. Sehingga semangat

ini agak sepi diramaikan ya. Baik, semari menunggu penelpon yang bergabung kembali, kita ke lagu ya. Kita ke Kinana Sutian, Nansa Bening.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: segenap aktivitas semoga segera selesai ya di akhir di penghujung bulan ini ya. Semua aktivitasnya sudah rampung, jangan bawa PR ke bulan Juni. Baik, kita sama pendeta yang sudah bergabung. Selamat malam, Kak Rindu.
1: Sudah Rindu, Ola Penyiar.
0: Halo Bunda Wasnia, apa kabar?
1: Selalu ceria, selalu happy.
0: Alhamdulillah.
1: Banyak dapat korban perasaan.
0: Kita sih banyak dapatnya Bunda kemarin ya.
1: Insya Allah.
0: Tapi tidak ada yang nyampe studio masakannya.
1: Tidak ada lewat COD-nya. Imamnya kemana dia? Tapi kemana dia? Tidak pernah Bunda ketemu sekalipun tetangga.
0: Kenapa kemarin tidak kumpul-kumpul waktu lebaran Bunda?
1: Soalnya Bunda kebanyakan di rumah barat.
0: Oh, mungkin.
1: Iya.
0: Ini lama gak denger suaranya Bunda nih ya?
1: Iya, udah hampir 5 tahun. Begitulah ceritanya ya. Sehari rasanya 1 tahun ya.
0: Bunda pengen
1: gagah kalau gitu.
0: Kirim salam buat siapa?
1: Siapa? Ada ini Bunda Kartini tadi sudah masuk. Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Ordan juga tadi itu.
0: Tadi Bang Kenzo.
1: Oh ya Bang Kenzo ya, mudah-mudahan sehat selalu juga. Bang Andi yang ada di Gunung Sari sehat selalu juga. Ada Bang Yudi yang ada di Hampenang sehat selalu. Bapak yang ada di BTN Pemda, Bapak di sana bersama Umi sehat selalu juga. Ada Bang Adi Herman, Abang Adi Sabudin juga sehat selalu. Ada Abang Pajar, Abang Raja. Abang Sukri, Bunda Murni kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Oh Marni.
0: Bunda Marni.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya. Istrinya ini.
0: Pak Sukri.
1: Ya Pak Sukri ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ada ini yang di KLU, Raden Gedor. Mudah-mudahan sehat selalu. Pak Muhyiddin juga. Ada Pak Maluin. Ada ini. Teman Naila itu siapa namanya ya?
0: Mbak Kinanti.
1: Ya, sudah lupa. Mbak Kinanti, sehat selalu mudah-mudahan sudah monitor ya. Ada Maya juga yang ada di Mantang. Terus ada ini Bunda Siti Hajar. Pada Bapak monitor, pada Siti Hajar. Rancangan apa anak monitor. Cuma sih bantu buat sate mungkin itu. Tapi dia ini takut kotor ini apa HP-nya nggak bisa anu.
0: Nggak bisa pegang HP.
1: Iya, nggak bisa miskol mungkin. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ada ini Bunda Siti Hajar juga sehat selalu. Ini Isa yang ada di Batu Mulu juga. Ada Bunda Isa juga ya sehat selalu. Cuma-cuma ya. Lalu banyak ketawa kalau Bunda ini. Terlalu happy ya nak.
0: Betul, malu banget.
1: Kalau gitu, lagunya digabung aja ya Gagah ya.
0: Lagi Bunda.
1: Buat hidupnya, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya Gagah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mular ya happy-nya Bunda Masnya ini. Kita semua mudah-mudahan happy terus. Salam hormat untuk keluarga di Gerung Bunda Masnya ya. Di belakang Bunda Masnya, selamat malam Bunda Rindu.
2: Selamat malam Bunda Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
2: Rindu. Sehat Rindu deh.
0: Alhamdulillah Bunda, gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah, syukurilah sehat walafiat, senang bahagia Bunda. Kenapa enggak bisa dihubungi jalur GSM?
0: Sambung tiang resta tadi, makanya awal-awal itu kok enggak bisa masuk ke GSM, tenggalin ulang baru bisa masuk.
2: Oh, gitu. Lagu apa sekarang?
0: Lagu Indonesia yang belum komputer, Kus Plus Pelangi. Terus Krisi, ENYMC.
2: Terus?
0: Sama Rin Jamin, Api Asmara.
2: Itu yang Api Asmara.
0: Nggih.
2: sudah masuk Mas Raja?
0: Belum.
2: Kenapa belum masuk Mas Raja? Ini lagunya Asmara spesial buat dirimu. Mudahan kura-kura sama yang tersayang ya. Jangan lupa bahagia sahabatku. Ini kan jalan tol, udah itu gak bisa ngulik banyak banget.

0: kasih kode, nggak bisa lama-lama langsung diputus. Tapi kita sampaikan tadi ya, sebagian salamnya Bunda untuk semuanya juga ya. Baik, di belakang Bunda Esa, selamat malam, Bu Arindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maya.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, Mbak Maya gimana?
1: Alhamdulillah, baik. Berpulang dari Lomboknya Cinanti. Lagunya
0: Anggi ini lagi dikit sih, ada Kus Plus yang belum kuputar sama Krisu.
1: Iya deh. Terus salam dulu buat keluarga di sini, yang rumah sampai aja buat Cinanti, saya duluan ya, dadah.
0: Belum ada Dennis Kau.
1: Kamu bahasa katanya. Ya buat Cinanti, Alvin, Pak Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, ada semuanya dah di KLU ya. Apa terpikiran di ini ya, ada Nia, ada Nia di Unggul, ada Bunda Kartini tadi ya. Sebentar halo, nggak bilah.
0: Dia memastikan apakah masih tersambung.
1: Padahal masih ngomong. Kita masih ya, Pak Andi, Pak Haji Herman, Pak Rin, Pak Rian juga, ada Pak Marisa, Kompasan aja, ada Raja, ada Yogi, Kompasan, Agunda Siti Hajar, Agunda Cahaya, Kompasan Sobatan aja, ada ini Bu Wiga, ada Anwar, Kusati, Pak Bram, ada kawan, ada siapa namanya yang di Lampung pokoknya yang sehat selalu, ada siapa lagi ini, lupa saya, buat semuanya aja ayo, konferensinya RRI semuanya tanpa terkecuali di udang kesehatan aja dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, KLU luar daerah dan semuanya tanpa terkecuali di udang kesehatan aja, buat konferensinya seru-serunya RRI semuanya termasuk Bang Benny, buat Maliki tadi saya lewat di depan anaknya ini Bang Benny,
0: mana itu
1: kantor camatnya Gunung Sari.
0: Gih dekat-dekat ya. Rumah itu
1: dekat rumah,
0: iya dekat rumah,
1: aduh. Sudah ke Pantai Impos namanya,
0: sudah ke Impos tahu yang di Tanjung
1: ya.
0: Gih
1: iya dah buat semuanya aja ya, seharian kita Bang Benny sampai setengah 8 baru sampai rumah. Capek ya. Ada buat Bang Benny, selamat lagi dengan kita, semoga saya selalu
0: kembali.
1: Lagunya tak tunggu ya.
0: Ya,
1: selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu penyebutan lagi ya, kemudian kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa?
2: Ini dengan seperti biasa, yang di Bima.
0: Siapa lupa ya, Bang Edo, siapa sih namanya? Lupa.
2: Itu Tony Roma.
0: Oh, Pak Tony, iya betul. Pak Tony, apa kabar?
2: Kabar, baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca Bima malam hari ini cerah sepertinya, Pak Tony ya?
2: Ya.
0: Cuaca Bima malam hari ini cerah sepertinya ya?
2: Iya cerah, alhamdulillah cerah.
0: Oke.
2: Panas tadi siang nih.
0: Ya di sini juga. Sama cerah dan panas.
2: Iya. Ya.
0: Kirim salam besar Pak Tony.
2: Ini mau kirim salam untuk para buat yang janda-janda di Lombok Timur. Terus buat putri di Cengganae, selamat malam. Ya. Untuk Afgan, selamat malam. Untuk teman-teman buat yang jual kopi di sebelah saya nih, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Tapi RRI nggak nyampe di sini, Pak.
0: Aduh.
2: Lagunya apa saja, Bang?
0: ini sebentar kita putar Rinjamin, ini Api Asmara. Terus ada kes-kes nanti. Ada kes-kes pelan.
2: Ya, Api Asmara aja.
0: Siap.
2: Ya, pokoknya kirim salam untuk yang janda-janda semuanya di Lombok.
0: Oke.
2: Untuk Bang Beninya terima kasih, semoga rezekinya banyak.
0: Amin, terima kasih. Petani.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, benar di ruang rindu sesi terakhir sepertinya ini ya. Masih ada lumayan ya, sekitar belasan menit kebersamaan kita di ruang rindu untuk malam hari ini. Sudah ada yang bergabung, kita sapa ya. Selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam ruang rindu Bang Benny. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kenanti dari Lekok, apa kabar?
1: Alhamdulillah, ya salam
0: ya. Alhamdulillah. Eh tapi suaranya gak serak-serak gitu Mbak Kenanti? Suaranya kayak orang batuk.
1: Enggak, tadi tidur.
0: Oh, makanya dibilang sama Mbak Maya belum bisa masuk.
1: Iya, kita sih sekarang katanya kepatuhin semua.
0: Iya, benar. Iya, dia enggak ketemu sama Mbak Maya nanti.
1: Enggak.
0: Padahal kan dekat itu.
1: Tapi karena banyak temannya.
0: Oh. Iya ya.
1: Banyak teman, ya sama keluarganya. Pakai mobil dia. Lagunya apa
0: sekarang? Ini yang belum diputar, tinggal Kus Plus sama Krise.
1: Ya?
0: Kus Plus ada Pelangi, terus Krise ada E M Y N C.
1: Yang Krise guys.
0: Yang Krise, oke.
1: Ya. Ini dulu apa ini?
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Tadi dia, ya, sempat nggak bisa saya nyalain ulang baru bisa masuk tadi.
1: Ya, nggak perlu terlalu, itu belum nyari terlalu. Mau semua selama ini ya?
0: Iya.
1: Ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ya, semua kerjanya tidak akan selalu. Buat Bang Benny, selamat juga selalu bersama keluarga. Hanya umur menurutku, selalu dalam Tuhan Allah Maha Esa. Ada bulan, ada semangat ya Bang
0: Benny. Iya semangat tanggal baru.
1: Lagunya waktu nanti cuma

70-an ini kebanyakan lagu-lagunya lagu-lagu yang new ya. Jadi kan baiknya nanti tadi dengerin Ruang Bimbing malam hari ini langsung terbawa tidur dia. Buat ada yang beraktivitas besok ya di awal pekan, awal bulan Juni, jangan lupa dipersiapkan semua kebutuhannya untuk besok pagi. Jangan ada yang tertinggal sampai besok rapat ya. Jadi

0: dengan siapa ini?
1: Dengan Kim Gani Bang Beni.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Kim Gani Bang.
0: Oh, ini Kinza tadi temannya Bang Kenzo ya?
1: Iya benar.
0: Kinza Lombok Timur juga berarti ya?
1: Iya, sama-sama Lombok Timur sama Bang Kenzo.
0: Oke, Kinza jadi penelpon terakhir malam hari ini ya?
1: Iya deh, aku gabungan sama Mbak Kim nanti lagu yang betul tadi ya Bang Kenzo.
0: Oke, lagunya Krisa itu ya?
1: Iya, sudah. Gabungan sama Mbak Kim nanti. Mbak Kinza, Mbak Kiman ya, terus buat Bunda Aisyah juga Bang Raja, buat Bang Syahril, buat semua fan-fan RI dah ya. Kalau tempat manusia lu dari sini ya. Bang Beni, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Mbak Kinza di Lombok Timur. Baik, benar. Sampai di sini dulu jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mampir di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ini udah ada semua ya. Oh, udah. Lombok Timur udah, Lombok Barat udah, Lombok Tengah sudah, kemudian KLU sudah, dan dari Pulau Sumbawa diwakili oleh Pak Tan dari Bima tadi ya. Selamat malam untuk kita semua ya. Dan tentunya kami masih teman Anda hingga untuk jalan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Lagu penutup malam hari ini ada Crystal dengan ANUNC.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini.

Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beragam. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh

merasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih mulia atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait.

0: Ternyata nggak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Seksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu. Dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngobrol.
1: Gelis banget sih.
2: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpatu pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap

jadi inna qaumit hazu hazal Quran, jadi inna haulai qaumun la yu'minun kama akhbara ta'ala bil ayatil ukhra yang tadi, wa qala rasul ya rabbi inna qaumit takhazu hazal Qur'ana mahjura. Jadi bukan hanya untuk orang-orang terdahulu, kita juga kan sudah diturunkan Al-Qur'an ini ya. Seharusnya menjadi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk kita. Tetap aja kita tersesat. Berarti tidak pernah membaca petunjuk ini. Ada pedoman kita beragama, bermasyarakat, ya, bertetangga ini dalam Al-Qur'an ada. Tetapi kita tadi termasuk yang qaumun ya, yang ittakhazu hazal qur'ana mahjur wa hazal ladzi qulna wa makna qauli ibni mas'ud, yang dari ibnu mas'ud ya rabbi, jadi fa'abadallahu qaula muhammad qaula kana, jadi ini senada dengan ayat yang tadi bahwa apa namanya sudah diturunkan Al-Quran, makanya dari hayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismu, akan datang suatu masa di mana Islam itu tinggal namanya saja. Ya beragama mengaku ya, tapi tadi mungkin istilah sekarang ini KTP saja. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmu. Jadi akan datang suatu masa Islam ya kita beragama tapi tidak berdampak, tidak melaksanakan keislaman kita. Wala yabqa minal Qur'an illa ismu illa rasmu. Jadi akan datang juga orang masa di mana dia tahu ada Al-Qur'an tetapi dijadikan mahjura tadi. Dijadikan hanya tinggal catatannya saja ya. Jadi tidak dibaca-baca ya. Nah, Rasulullah tadi nama juga, walaupun begitu Rasulullah juga manusia biasa ya, yang ada sifat manusianya ya. Jenuh juga menghadapi orang-orang begitu ya, sampai wakili ya Rabbi inna haulai qaumun la yu'min, mereka itu sebenarnya bukan orang-orang yang beriman, mereka itu adalah orang-orang yang beda di depan, dan kan mereka itu kan orang-orang munafik, tidak beriman. Iza hadatsa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana, berkhianat ya. Ini kan 1400 tahun yang silam diturunkan, sudah diajak perang waktu itu, maka mereka membelokkan itu ya. Dan mesti ada itu yang tidak setuju dengan kita, kita ngajak bangun masjid ya ada saja alasannya, pindah masjid, terakhir dia pindah masjid yang besar sekali, bingung juga dia untuk membangun, untuk ikut membangun. Nah, jadi, ya. Nah, jadi tapi Allah mendengarkan ya, mendengarkan nasma'u sirrahum wa najwahu, keluh kesahmu hai Muhammad kami dengar. Jadi nasma'u sirrahum wa najwahu, jadi Allah itu mengetahui ya, mendengar keluh kesah ya, kita memang la malja'a wala manja'a illa ilaih, dalam kondisi itu kita nangislah, berdoa minta ya, ini Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita ya, bahwa kita kalau ada apa

apa ya, bukan curhat ke Facebook, ke Instagram dan sebagainya, ya kita curhatnya kepada Allah tengah malam bangun ya mana ya, menangis tadi ya. Fasbah anhum alai al-musyrikin, jadi fasbah an, biarkanlah mereka ya, enggak usah di terlalu dijadikan di perasaan, jangan baper lah ai Muhammad ya. Waqul salamun, biarkan sudah, katakan mereka adik-adik ang, wah mimitan milih, nah itu bahasa kita ya. Jadi aila tujawibhum bimislima yukhatibunaka minal kalamis sayyid, walakin ta'alabhum wasbah'anhum fi'lan wa qawla. Jadi biar jangan engkau jawab ya, capek ya. Al-alim aduun majahilah, jadi capek ya. Ketemu orang-orang kan banyak orang yang banyak bertanya ya, pokoknya mencari gara-gara itu aja, mencari salah, diajari begini nggak paham-paham ya. Layak paham walaya jelis, tidak paham dan tidak jelas, oh dari ya mesti diajak ini dia ngomong yang lain ya, jadi disconnect. La tujawibhum bimislima yukhatibunaka nalkar, jangan kau jawab orang-orang yang itu ya, dengan jangan mengikuti perkataan mereka ya. La tujawibhum bimislima yukhatibuna, jangan jawablah dengan idfa billati ya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik ya. Jadi ya, kita juga kadang jengkel juga ya, tapi jangan, tidak usah kita balas. Ini yang susah, balas dengan lebih baik ini kan, ah hidung terubuk dengan dia mati-mati kan, gak seperti itu ya. Kelinggitan kalau bahasa Lombok tengahnya, apa kelinggitan kita ini, jengkel. Nah, walaupun profesor kan juga manusia, dikira tidak bisa marah ya marah. Manis tuk diba palan yak dokwa wahimar, katanya dulu kita belajar mahfuzah itu, barang siapa dicari marahnya kemudian tidak marah, itu sama dengan hemar. Hemar itu bisa dikorbankan ya, keledai. Tapi kemarin Pak Haji Saleh berkorban ya, korban perasaan. Kenapa tidak, kenapa Idul Fitri itu lebih ramai dari Idul Adha, karena orang tidak mau berkorban, termasuk korban perasaan. Kalau memaafkan ya, jadi saya itu ya ikut dimana-mana ke korban. Kemarin Jumat itu saya keluar KL, baru tadi malam pesawat saya jam 10:30, sampai rumah jam 12. Jadi karena tadi itu ya, jadi untuk silaturahim ini bikin kita di sini, kita apel satu unit hari Pancasila ya. Ini sudah berapa minggu saya tidak bisa hadir juga ini karena jadi ya, tapi kita menikmati nanti masih tadi itu ya, jadi untuk silaturahim ini bikin kita ini, kita apel satu unit hari Pancasila. Ini sudah berapa minggu saya tidak bisa hadir juga ini karena ya gitu. Kita menikmati mumpung masih diberikan amanah. Ya. Pesawatnya delay 2 jam, hampir 3 jam. Awalnya nggak beli, harusnya jam 17:45. Jam 18 kok nggak ada pengumuman. 18:15 baru penuh. Berangkatnya jam 19:45 waktu Indonesia Barat. Ya baru berangkatnya jam 20:15. Berarti kan hampir jam 9:30 sini. Tapi ya namanya kita harus sabar itu.
kadang marah-marah kita ya. Ya, karena manusia, manusia tiba pelajar dan bawah. Jadi bawah kepada orang dicari marahnya, yang tidak marah-marah. Katakan hemar kalau dulu belajar makhluk. Tapi wa manistuhsina palanjahsan tawa setan. Orang mencari maafnya, dia dibaiknya. Kemudian tidak aku baik, tidak maafkan, itu namanya setan. Itu saya dulu kita belajar-belajar gitu-gitu waktu kecil itu. Mahfuzat namanya. Belajar Ustaz. Anak-anak sekarang tidak belajar itu, belajarnya macam-macam anak-anak sekarang. Jadi kenapa la yuhatib, jadi hati jawab dan tidak usah jawab, biarin aja. Walakin ta'alub ta'alubun wasma'an hintik lam wa'ala, tapi tetap jawab balaslah dengan perbuatan-perbuatan ya, yang lebih baik tetap ya. Rasulullah jangan tadi mau dibunuh aja ya, beliau maafkan. Bagaimana Da'sul membunuh bunuh Rasulullah yang tahun Ta'if ini, ya waktu ke Ta'if itu kan sampai dilempar sampai berdarah ya. Hari-hari ini kan para jamaah haji itu kan ke Ta'if ini. Itu ada ya, kemarin waktu umrah itu ya sempat ke Ta'if, mulai hijau-hijau dan ada kereta gantungnya. Saya kan tidak pernah nyobanya dari di sini ya. Di sana kan tidak kelihatan. Ini naik kereta gantung dia orang. Itu Pak Rektor kok main-main kereta gantung itu. Jadi Ta'if itu sudah jadi. Sampai di lantai, tapi ya, apa jawab Allahumma.

mendapatkan, mereka akan menemukan atau buah dari pekerjaan mereka. Jadi pasal kayak lamu, mereka akan tahu hasilnya seperti apa, akibatnya seperti apa besok, karena pekerjaan tadi dia di satu sisi mengaku tapi di sisi lain itu menyembah selain Allah. Ini kan paradok ya, padahal ditanya itu ya. Jadi ditanya siapa yang menciptakannya, ya, jadi menciptakan, mereka akan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan.

sampai kita seperti itu. Di satu sisi Allah ada man khalaqukum man khalaqakum Allah khalaquna khaliquna man khalaqukum mulukan kita sekolah masih kecil ya. Ini ya. Jadi pagi sekolah saat sore dunia in istilahnya kawan double degree sekolah dan tenaga istilahkan saya sejak kecil itu double degree pagi di sore dunia yang belajar belajar gini apa pelajaran pelajaran itu sampai dari hari ke hari kemudian kita menemukan dalam pernyataan saya kira itu ya, tafsir ayat surat surat Az-Zuruf ayat yang terakhir ini ayat 87 sampai 89 mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kita masih punya waktu 10 menit ya. Kembalikan kepada saudara menjelaskan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dengar penjelasannya bahwa suatu saat nanti Islam hanya tinggal nama. Saya berpikir dengan melihat fakta yang ada, daerah orang menuntut ilmu agama itu sangat tinggi sekali. Dalam kemah terus dia orang-orang bergerak menuntut ilmu agama. Sampai mereka-mereka ini banyak yang S3. Nah, saya berpikir karena gairah orang sangat tinggi, maka Islamnya akan terus berkembang. Nah, nanti dikatakan suatu saat Islam hanya tinggal nama, apakah lembaga-lembaga pendidikan Islam ini tidak menarik lagi? Ataukah lembaga-lembaga pendidikan Islam ini sudah bubar semua? Sehingga Islam hanya tinggal nama dan tidak ada lagi orang yang beragama Islam. Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan yang ditanya ini rektor, jadi teruin itu ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampura Tuan Guru. Nah, tadi Tuan Guru menanyakan Haji Saleh berubah atau tidak. Tiang jawab niki enten tiang korban, tapi tiang menerima korban tiang. Tetapi presiden kita sekarang itu berkorban dia. 1098 ekor seluruh Indonesia. Tapi itu dia pakai uang APBN, uang negara. Ini kita termasuk korban atau termasuk sedekah? Atau ini tah korbannya atau bagaimana? Karena negara, uang rakyat begitu, bukan uang pribadi begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, yang kedua itu ditanya di mana-mana. Saya dengar STGB juga memberikan fatwa, ya. Daripada pemimpin sudah enggak ke rakyat, lagi berkorban saja. Dan yang diharapkan jadi pemimpin, tasawuful iman ala ra'iyah manutun bil maslah. Bijakan pemimpin terhadap rakyatnya itu harus sesuai dengan kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau bagi memimpin apapun itu mesti dikaitkan dengan diri kita. Mengatur orang mesti, oh itu

pemimpin itu jangankan bersedekah apa, senjata pun tidak bisa, tidak disedekahkan. Kaca mobilnya tidak dibuka. Dan orang diuji ketika menjadi pemimpin, apakah masih apa temannya? Apalagi berbagi, kan tidak mau. Jarang orang yang mau berbagi, maunya berkali-kali. Sudah dua periode kok mau naik lagi. Misalnya, ini periode kedua. Ingatkan, jangan sampai ini nyalon lagi. Nah, lagi memimpin ini kan dibukain pintu, sepatu kita dilap, sebagainya. Iya kan? Bapak-bapak ini kan lagi. Tapi kalau pemimpin di rumah tangga, gak berlaku. Kalah kita sama orang isi rumah, kan gitu ya? Jadi, itu pertanyaan itu dari mana? Saya jawab. Jadi, daripada mereka tidak membagi, tubuh sendiri itu, tubuh yang bagi. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bantuan. Ada pemimpin yang tadi, jangankan hartanya, senyumnya pun tidak bisa dia bagi. Jangankan pahalanya, dosanya diminta dan tidak dia kasih kita. Nah ini. Nah, jadi, saya membantu pun. Ya semoga. Dan mungkin ini momentumnya untuk membagi. Secara langsung kepada presiden ini membagi itu. Bukan langsung diterima banyak orang, tapi kan dicaci maki itu kan pengorbanan. Ini tanggal 1, terlambat bayar macam-macam besok itu udah diri awal. Itu pengorbanan juga, pengorbanan waktu dan sebagainya. Memang lebih baik menerima daripada memberi. Kadang-kadang kita seperti itu, tapi bagaimana orang mankana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Barang siapa punya ilmu, maka dia bersedekah dengan ilmunya. Barang siapa yang punya mankana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Yang masih punya kekuasaan otoritas ini bersedekahlah dengan kekuasaannya. Jangan nanti sudah tidak berkuasa baru ngomong, coba saya dulu. Waktu berkuasa nggak bisa disapa-sapa, nah, jadi itu. Memang ada yang mengatakan bahwa kita adalah negara, di negara. Boleh nggak itu dengan APBN? Atau tidak boleh? Kita melihat dari sisi positif. Untung mau berbagi. Untung mau berbagi susah, mau siapa? Jangankan sekelas presiden, kampung-kampung itu juga ada mau. Nah untuk mau berbagi. Ya, harapan kita memang itu bukan sekali saja,

berapa seribu sapi kepada itu masuk kepada itu adalah tradisi yang baiknya setiap kepala negara itu ya, tiap dari tahun ke tahun juga begitu. Hanya tahun ini agak sensitif, kita tidak tahu ya. Jadi dari tahun ke tahun ada yang ini sampai bantuan presiden. Dan itu kan masalahnya untuk kita. Karena ya kita mudah-mudahan ya, jadi semua punya niat yang baik untuk itu ya. Jadi, daripada tidak berbagi, itu saya mengambil pilihan itu. Yang bahwa daripada tidak berbagi, sudah punya kekuasaan, tidak berbagi harta-harta itu lebih buruk daripada ya. Makanya kita husnuzan aja. Yeah.

Baik, saya paham maksudnya. Karena itu pertanyaan di mana-mana. Ah, orang itu dia berbagi. Karena niatnya itu tasarruful imam ala ra'yih manutun bil masjid. Ada orang yang jangankan uang pribadinya. Uang dinasnya pun dia tidak pakai untuk kemaslahatan orang banyak. Ada kan itu? Maksud saya. Agak panjang penjelasan begini-gini. Jangankan dana pribadinya. Untuk parkir pun pakai dana pemerintah. Tuh ya. Jadi dengan caci maki ini bukannya korban sapi, korban perasaan juga. Kan mesti orang banyak. Tapi apapun kalau kita sudah tidak suka kepada seorang itu, jangankan salah, benar pun kita dianggap salah. Nah ini. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk jernihan. Jadi saya itu orang yang tidak pernah berpikir negatif gitu. Dan saya ambil positifnya, manfaatnya. Mau berbagi. Sah, ya saya bilang sah. Punya kekuasaan untuk membagi. Ini mungkin banyak dengar orang fatwa saya ini. Ada orang yang tadi, jangankan dia berkuasa saja dia tidak bisa bagi. Jangankan dana pribadi, uang pribadi, uang masyarakat pun mau dia ngambil lagi. Nah, ini nih lagi. Makanya. Saya yakin apa yang dilakukan presiden bagi yang tidak memilihnya itu jangankan salah, benar pun tidak ada benarnya. Ini jadi mana-mana. Jangankan ya. Saya itu sering mengalami karena saya lama. Pejabat itu lama saya. Sejak 2012 itu sudah menjadi pejabat saya. Bagi yang tidak suka kita, jangankan salah. Benar pun masih benar salah. Ada saya tidak termasuk orang tidak pelit. Saya Abdus bin Nikmah itu ya apa saya kasih mumpung masih ada mumpung lama menjabat saya itu di tadi periode kedua di PN itu periode kedua saya tua perubahan itu periode kedua banyak saya jadi ketua tapi lillahi ta'ala yang perlu kita, saya bukan sombong-sombong tapi tahdus bin nikmah. Saya orang itu saya husnuzon saja, ya. Itu berat sebenarnya, ya, berat. Tapi harus kita lakukan. Mesti tenang ini. Ya. Daripada tidak memberi sama sekali. Sudah tidak ada masa depannya itu baru menyapa orang. Pas lagi menjabat itu balas WA agak susah. Nah, jadi ini. Awal bulan puasa dikasih tahu itu adalah ada orang meninggal dikirim kita minta THR. Jadi saya bukan membela presiden atau sebaliknya. Jadi bagi saya kita jenis-jenis semua. Ya. Sudah. Nah, yang pertanyaan kedua seperti itu. Ya, jadi saya dengan berapa tokoh-tokoh itu, ya, dulu cerita saya kemarin dengar itu, waktu beliau jadi gubernur juga ya, melekatlah dana-dana itu. Yang pertama dari pertanyaan tentang Islam, nama ya. Ada Islam Nabi substansinya ya. Pengamalan yang Islam seperti apa? Sekarang ini kan kita beragama, tetapi ketika di luar yang diinginkan hablum minallah kita bagus, hablum minannas kita bagus. Jangan sekedar nama, tapi kelakuan kita ya ketika di kantor seperti apa? Ketika di masyarakat seperti apa, ketika di pasar seperti apa, itu yang saya dikatakan.
mengatakan bahwa hanya nama saja, tapi peramalannya, amalannya saya ini yang tidak. Saya sering contohkan, kita mayoritas negara di Timur Tengah itu kan Muslim, negara Muslim. Kapan kita akan bersatu? Komplit terus, misalnya. Ataupun kadang bulan puas Lebaran tuh yang komplit itu sama Muslim kadang-kadang. Padahal pertanyaan kubur itu, waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Ayah semetor, itu talqin. Tapi kalau tiap hari kelahi gara-gara, nah itu tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Pama kita buka apa kitabmu? Kita bisa menjawab. Karena mungkin bisa jawab, tapi karena kita tidak pernah mengamalkan, tidak bisa jawab. Ini katakan bahwa akan ada masa, ini prediksi Rasulullah tentang suatu masa bahwa ada Al-Quran tapi dia tidak amalkan. Jadi kalau sudah ada Al-Quran kemudian masih hidup kita tersesat, itu berarti tidak pernah membaca buku pedoman ini. Ya, kalau bimbingan skripsi anak-anak itu, tolong baca buku pedomannya, masih salah-salah tapi saya bilang sama bimbingan saya, kami ini tidak melihat buku pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi. Ada, tetap ada. Peminat masuk perguruan tinggi keislaman itu tinggi. Tadi samping rektor juga koordinator kopaktais perguruan tinggi agama Islam swasta Sebali Nusrat itu 38. Yang masuk itu berapa ribu? Tapi yang kita ada substansinya, amalan-amalan bahwa kita, maka dulu kami menemukan Muslim tapi tidak menemukan Islam, itu ada istilah-istilah begitu. Dalam keseharian kita juga semoga kita Islamnya, KTP kita Islam, kelakuan kita juga Islam, masuk tadi berkorban, bersedekah, berinfak,

0: ورحمة الله وبركاته.
1: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini, semoga yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat, dan mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Khubul Watan Islamic Center NTB. Dan pendengar, saat ini Anda bersama Prof. 1 RRI Mataram, saya Dian Mustafa, dan ada operator, ada Bung Zuhrul Himam, yang akan merangkai acara selanjutnya ke ruang Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Untuk Anda pendengar setia Prosetya Mataram, Nini Mami, sanak tiang sak tiang kangen, sempetan jari tiang ge, tapi kabar sida di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah ya, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Iya, dan pendengar saya Dian Mustafa bersama Bung Imam di operator untuk hari ini akan bersama Anda mengawali bulan Juni ya. Kita buka lembaran baru di Juni 2026 dan hari ini juga pendengar merupakan hari libur yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Insya Allah pendengar, pagi ini adalah waktu yang terbaik Anda untuk memulai langkah yang sedang bersiap-siap ya, mau ke kantor hari ini meskipun libur, karena hari ini akan ada upacara. Jadi semua instansi, terus sekolah-sekolah juga pendengar ini akan melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila. Nah, untuk yang mau ke pasar, ke sawah, melaut ya, iya, tetap juga memiliki jiwa Pancasila pastinya ya. Dan sebelum Anda berangkat nih ke tempat aktivitas masing-masing, meregangkan otot sepertinya penting juga ya, sekedar berolahraga di seputaran rumah Anda, lingkungan rumah Anda, atau bahkan di dalam rumah saja, olahraga-olahraga yang ringan, atau di depan halaman rumah Anda sambil menikmati udara segar. Ini akan membawa pengaruh yang mood Anda itu nanti bisa jadi lebih up gitu, lebih naik ya, lebih bahagia juga untuk menyambut hari ini, apalagi di awal Juni. Baiklah pendengar, di 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Jadi ini adalah momentum yang mengingatkan kita bahwa ada nilai-nilai persatuan, gotong royong dan kemanusiaan yang tentu juga bisa Anda mulai ya dari hal-hal yang sederhana dalam aktivitas Anda sehari-hari. Pastikan langkah Anda seperti lagunya 12 Bintang Api, tetap semangat.

terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Ahalwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Ahalwi Hamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai, baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Ahalwi Hamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony De Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: info cuaca hari ini.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, Pak, sebelum nanti kami akan lanjutkan informasi yang lain ke ruang Anda, kami hadirkan informasi cuaca terlebih dahulu yang hari ini, pendengar, untuk Senin ya, 1 Juni 2026. Hari ini hampir merata ya udara kabur di hampir seluruh wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat, di antaranya di Lombok Tengah, Lombok Timur, kemudian juga di Sumbawa. Nah, di Lombok Utara juga udara kabur, Kota Mataram kabut asap. Nah, sementara untuk wilayah yang lain, pendengar, di Lombok Barat, kemudian juga di Dompu dan di Bima, Sumbawa Barat dan juga Kota Bima berawan. Jadi rata-rata suhunya itu dari 19 derajat, pendengar ya, sampai 30 derajat Celcius, dan kelembabannya dari 47% sampai 96%. Iya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini di 1 Juni 2026.

tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang, dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2, tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

sampai kita sadari aktivitas kita ini ternyata mencerminkan juga nilai-nilai Pancasila ya. Ada yang bertanya seperti itu? Iya, karena saat keluarga berkumpul, jawabannya nih untuk sarapan sebelum memulai aktivitas. Nah, di situ ada nilai kebersamaan kan, tanpa ada sadari. Kemudian saat Anda nih petani, para petani yang mulai bekerja di sawah, kemudian nelayan berangkat melaut, pedagang membuka lapak dagangannya, guru mempersiapkan pembelajaran ya. Itu juga meskipun hari ini hari libur ya, tetap juga untuk semangat nih melangkah ke tempat aktivitas untuk memperingati hari lahir Pancasila. Nah, sampai petugas kebersihan pun itu adalah wujud ya, kita benar-benar mencerminkan nilai Pancasila karena menjaga kebersihan lingkungan tetap nyaman. Jadi semuanya itu kontribusi bagi kehidupan bersama. Jadi Pancasila itu bukan hanya dihafal tetapi dijalankan deh ya. Di mana sila pertama mengajarkan untuk memulai hari dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sila kedua mengajak untuk memperlakukan sesama dengan hormat dan kemanusiaan. Sila ketiga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan termasuk dalam keberagaman suku Sasak, Samawa dan Ambojo yang menjadi kekuatan Nusa Tenggara Barat. Iya, pendengar, masih nanti kami hadirkan informasi terkait dengan Hari Pancasila. Anda bisa simak selengkapnya sesaat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Untuk itu tetaplah bersama di siaran 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langkau 83 Ampanan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Tidak boleh kehilangan semangat kita untuk mengenang bahwa Pancasila ini adalah merupakan salah satu cara mempersatukan bangsa kita.
2: Menghimbau kepada masyarakat bahwa proses verifikasi itu tidak dipungut biaya.
0: Peringatan Hari Lahir Pancasila memperkuat kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global. Seluruh proses pendaftaran dan verifikasi mitra program makan bergizi gratis tidak dipungut biaya. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Peringatan Hari Lahir Pancasila dinilai menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk kembali mengamalkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kepedulian sosial di tengah perkembangan era digital. Anak muda diharapkan mampu menggunakan media sosial secara bijak dan menjaga persatuan di tengah beragam perbedaan. Khalil Disri melaporkan.
3: Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi pengingat penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menjaga nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah perkembangan teknologi. Momentum ini juga dinilai relevan untuk mengajak anak muda lebih bijak dalam berinteraksi di ruang digital. Mantan Ketua Himikom Unra Muhammad Fidli Robi mengatakan, nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan bagi anak muda saat ini, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital.
4: Hari Lahir Pancasila itu jadi pengingat kalau nilai-nilai Pancasila sebenarnya masih sangat penting di tengah perkembangan media sosial yang cepat, Mas.
3: Menurutnya, pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, tidak menyebarkan hoax, serta menjaga rasa persatuan di lingkungan sekitar. Ia menilai Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, runner-up kedua Putri Kebaya NTB Hurul Iin menilai Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk kembali memperkuat rasa toleransi dan kepedulian sosial.
5: Kalau menurut saya, momentum Hari Lahir Pancasila penting untuk mengingatkan anak muda bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan di kehidupan sekarang, apalagi di era digital. Semua orang bebas menyampaikan pendapat, jadi kita juga harus bisa menjaga etika dan toleransi.
3: Hurul Iin berharap anak muda dapat terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui sikap saling menghormati, peduli terhadap sesama, serta memanfaatkan teknologi agar dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari.
0: Sementara itu, peringatan Hari Lahir Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum memperkuat kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global. Pemerintah daerah mengingatkan masyarakat agar tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan benteng persatuan bangsa. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Akhyar menegaskan Pancasila merupakan ideologi dasar negara yang tidak boleh luntur dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Semangat Hari Lahir Pancasila harus menjadi pengingat bahwa bangsa Indonesia dibangun di atas nilai persatuan, gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman.
1: Seperti ini, tidak boleh kehilangan semangat kita untuk mengenang bahwa Pancasila ini adalah merupakan salah satu cara mempersatukan bangsa kita. Karena semangat kita, ya, kemudian kekuatan kita, ya, salah satu di antaranya adalah pada konsep Pancasila ini. Itu harus benar-benar kita kenang.
0: Bupati Najmul juga menilai tantangan menjadi ideologi bangsa saat ini semakin besar seiring perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi digital. Karena itu, masyarakat diminta lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak mudah terpengaruh paham radikal maupun budaya luar yang dapat mengikis identitas bangsa. Menurutnya, generasi muda menjadi kelompok yang paling penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila. Semangat nasionalisme dan penghormatan terhadap sejarah bangsa harus tetap ditanamkan agar masyarakat tidak kehilangan jati diri di tengah perubahan zaman. Pancasila dinilai tetap menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan zaman. Nilai-nilai yang lahir dari kehidupan masyarakat Indonesia tersebut diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Maya Okta Arifah melaporkan.
6: Ya, nilai-nilai yang terkandung di lima sila yang ada di Pancasila itu harus diimplementasikan di apa namanya di kehidupannya.
7: Sekretaris Daerah Sekda Lombok Tengah Firman Wijaya menegaskan bahwa Pancasila lahir dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Indonesia sehingga menjadi pondasi kuat dalam menjaga persatuan bangsa hingga saat ini. Menurut Firman, keberadaan Pancasila telah membawa Indonesia tetap kokoh sebagai negara kesatuan dan republik di tengah berbagai tantangan zaman. Karena itu menurutnya nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Pancasila ini kan lahir dari apa namanya? Lahir dari masyarakat Indonesia. Ini kan nilai-nilai yang diangkat dari yang sudah ada di warga masyarakat. Ya. Dan itu kan menjadi landasan kita, menjadi pondasi yang kuat. Dan alhamdulillah di usia republik ini ya, dengan Pancasila ini kita masih berbentuk negara kesatuan, berbentuk negara republik. Ya, nilai-nilai yang terkandung di lima sila yang ada di Pancasila itu harus diimplementasikan di apa namanya kehidupannya. Jadi pemandu kita dalam berperilaku dan bersikap, dalam kita berrelasi dengan orang, berrelasi dengan negara.
7: Ia juga mengingatkan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga ideologi bangsa. Menurutnya para pemuda harus menjadikan Pancasila sebagai benteng diri agar tidak mudah terpengaruh paham radikalisme yang dapat mengubah ideologi dan mengancam persatuan bangsa. Firman berharap semangat pengamalan nilai-nilai Pancasila juga terus diperkuat sehingga masyarakat tetap menjaga toleransi, persatuan, dan semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6: Menjadikan Pancasila sebagai salah satu benteng dirinya, ya. Jangan sampai nanti bahaya radikalisme, bahaya komunisme itu tanpa kita sadari merasuki diri kita sendiri dan itu merubah apa namanya ya, ideologi yang ada di diri kita. Karena bahaya radikalisme itu luar biasa.
7: Selain itu masyarakat juga diminta secara aktif dan masif menyebarkan makna Pancasila sehingga senantiasa hidup rukun dan menjunjung tinggi toleransi serta kebersamaan.
0: Kondisi perekonomian masyarakat yang mulai melambat belakangan ini dinilai menjadi tantangan serius dalam mewujudkan nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila di Kabupaten Dompu. Mustahidin melaporkan.
8: Menurutnya daya beli masyarakat akibat pengurangan dana transfer ke daerah disebut turut berdampak terhadap perputaran ekonomi di tingkat bawah terutama di daerah. Akademisi STKIP Yabis Dompu Safrudin menilai konsep keadilan sosial dalam Pancasila sejatinya menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan negara. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan setiap kebijakan negara seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di dalam negeri dan tidak boleh bertentangan dengan amanat konstitusi maupun nilai-nilai Pancasila. Menambahkan perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak semakin memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Pengurangan dana transfer ke daerah dinilai turut mempengaruhi aktivitas ekonomi lokal karena berkurangnya belanja pemerintah yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di daerah. Karena itu, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil agar nilai-nilai sila kelima Pancasila benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di Kabupaten Dompu Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi kaum muda. Sejumlah pemuda berharap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dapat dijadikan pedoman sekaligus tujuan dalam kehidupan sehari-hari sehingga generasi muda tetap berada pada jalur yang positif. Berikut komentar mereka.
9: Perkenalkan, nama saya Rodi Hartayasa. Saya asli Kopang, memaknai hari lahir Pancasila ya. Mungkin kita lihat dari Pancasila yang pertama, yaitu Ketuhanan Maha Esa, ya, yang biasanya kita sebagai anak muda selalu bersama gitu, walaupun tetap beda-beda agama gitu. Kami saling menghargai sesama teman walaupun berbeda agama gitu. Oh ya, harapan saya untuk teman-teman ya, karena kita Gen Z ya, mungkin jangan pernah gitu rasis dalam apa ya, dengan agama lain gitu, karena kita ini Indonesia dan sama dan satu kesatuan, yaitu mempercayai ketuhanan yang Maha Esa.
10: Perkenalkan, nama saya Dila dari Bima. Cara memaknai hari lahir Pancasila bisa diambil atau dikutip dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sana kita bisa memaknainya dengan dua cara, yaitu pertama mungkin empati terhadap sosial. Nah, di mana kita turut ikut serta dengan kegiatan atau kerelawanan yang ada di lingkungan kita. Mungkin yang kedua itu juga ada namanya anti bully. Nah, di apalagi di kampus-kampus atau di era sekarang banyak banget yang di sosial media itu berita yang bully-bully. Nah, mungkin kita ikut serta dalam sosialisasi atau mencegah bully tersebut.
11: Mbak Wina, Puyung Jonggat. Dapat dilihat dari sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang dimana sekarang kan era digital. Nah, dapat menggunakan platform digital untuk mempromosikan berbagai keragaman budaya, terus UMKM-UMKM yang ada di sekitar masyarakat, terus menolak narasi atau hoax yang marak terjadi seperti yang sekarang ini. Sebagai pemuda di era digital ini dapat memanfaatkan ruang digital ini sebagai alat apa pemersatu bangsa, misalnya aktif menyuarakan narasi persatuan, terus menghargai keragaman dan tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax.
0: Saat ini media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Arus informasi bergerak sangat cepat, mulai dari hiburan, tren, hingga pandangan politik dan sosial. Lalu bagaimana pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya pengaruh media sosial? Berikut penjelasan Ketua Perhimpunan Pemuda Sasak, Taufik Hidayat, dalam wawancara bersama reporter Adilan.
12: Saya sudah bersama dengan Ketua Perhimpunan Pemuda Sasak, Taufik Hidayat. Selamat pagi, Pak Taufik.
13: Selamat pagi. Selamat pagi.
12: Bagaimana Perhimpunan Pemuda Sasak melihat kondisi generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai Pancasila, apalagi ini bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila, sebagai pedoman sehari-hari khususnya di era media sosial, Pak Taufik?
13: Baik, terima kasih. Tentu semakin maju zaman ini, semakin berkembang teknologi, tantangan khususnya anak muda semakin kompleks. Kita tahu saat ini digitalisasi ini merambah ke semua jenjang, ke semua komponen, ke semua pihak. Tidak ada yang tidak memegang gadget. Arus informasi itu tidak bisa ditutup-tutupi. Sehingga jika tidak ada mitigasi-mitigasi dalam penanganannya, tentu akan menjadi perilaku-perilaku sosial yang akan dilakukan oleh anak-anak muda kita. Kebijakan-kebijakan strategis Kemkomdigi kemarin, katakanlah itu melakukan pembatasan akses terhadap anak di bawah umur, saya kira itu salah satu kebijakan yang sangat baik ya. Alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini kami di Pemuda Sasak fokus memang berkampanye memberikan edukasi terhadap anak-anak muda kita, arti penting dan dampak negatif soal penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Karena saat ini ya sampah-sampah media sosial itu bertebaran di mana-mana. Kalau kita tidak melakukan filterisasi, kalau kita tidak melakukan mitigasi terhadap ini semua, tentu hal-hal yang bersifat negatif akan lebih banyak diterima oleh anak-anak muda kita.
6: Betul.
13: Apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dampaknya nanti akan berujung kepada persoalan-persoalan sosial kita.
12: Kemudian Bang Taufik, ini kan media sosial sudah jadi makanan sehari-harinya generasi muda ya. Menurut Bang Taufik sendiri, apa sih tantangannya supaya menanamkan ideologi Pancasila?
13: Karena saat ini anak-anak muda kita, waktu memegang gadgetnya itu lebih banyak daripada belajar, daripada di depan guru, yeah, di depan orang tua, mendengarkan nasihat dan sebagainya. Saya khawatir ya, saya khawatir upaya-upaya pelestarian atau pembumian Pancasila di anak-anak muda kita ini mendapatkan persoalan yang serius saya anggap ya. Karena jangankan misalnya penandanya anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita saja sekarang, coba saya tes dia soal Pancasila ya. Kalau misalnya di luar-luaran, coba saja buat random gitu ya, penelitian-penelitian random itu. Karena kenapa? Karena itu tadi, bahwa anak-anak muda kita ini kebanyakan pegang HP, lihat HP, scroll TikTok, scroll medsos dan sebagainya itu, daripada harus membuka website-website, membuka yang pembelajaran-pembelajaran strategis sehingga mereka bisa mendapatkan input keilmuan. Nah, ini yang saya kira menjadi persoalan pokok anak-anak muda kita, sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas pemahaman terhadap Pancasila dan sebagainya ya.
12: Mungkin terakhir Bang Taufik, sebagai ketua Perhimpunan Pemuda Sasak, apa pesan dari Bang Taufik kepada pemuda-pemuda di NTB ini di tengah derasnya arus media sosial supaya tetap menanamkan ideologi Pancasila?
13: Saya berharap kepada generasi muda kita, kepada kawan-kawan, kepada adik-adik pemuda, untuk silakan memegang gadget, silakan bermedia sosial, tapi bijaklah dalam menggunakan pikiran kita untuk membuka website, membuka media, atau jangan sampai jari-jari mungil kita, tangan-tangan kita ini melakukan gerakan-gerakan yang saya anggap itu tidak perlu, untuk misalnya membuka media-media yang saya anggap itu tidak terlalu penting untuk menambah value generasi muda ke depan dalam membangun peradaban bangsa. Saya mendorong agar pemerintah daerah melakukan edukasi-edukasi ya, di kabupaten, di kecamatan, di desa, lurah dan sebagainya. Walaupun misalnya dampaknya tidak terlalu signifikan, tapi ada niat dan ada sedikit hal yang bisa kita rasakan di situ, kehadiran pemerintah.
12: Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, baik, terima kasih atas waktunya.
13: Ya, terima kasih.
12: Ya, semoga semoga di hari kelahiran Pancasila ini ideologi Pancasila semakin kuat gitu ya di masyarakat,
13: amin,
12: apa
13: amin,
12: ya,
13: amin.
12: Media sosial. Amin. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Selamat beraktivitas kembali.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BKN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan seluruh proses pendaftaran dan verifikasi mitra program makan bergizi gratis MBG tidak dipungut biaya. Meski demikian, oknum tidak bertanggung jawab diduga memanfaatkan proses verifikasi dengan modus menawarkan titik lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat dengan meminta sejumlah uang. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
14: Apabila ada pada beberapa wilayah provinsi, jumlah
15: seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Kolaborasi dan kerjasama untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPBG juga diberikan ruang yang sama tanpa terkecuali. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Purnawirawan, Sony Sanjaya di Mataram menyebutkan, proses pengajuan mitra dilakukan sepenuhnya secara online tanpa pertemuan dengan panitia pusat. Ia menyebut, sejumlah oknum memanfaatkan proses verifikasi dengan modus menawarkan titik lokasi SPPG kepada masyarakat dengan meminta sejumlah uang. Saat ini, terdapat kasus dugaan yang mencatut nama pejabat BGN di Lombok Timur berkenaan dengan kemudahan pembangunan SPPG. Menurut Sony, pelaku biasanya mengaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat BGN untuk meyakinkan korban. Sony memastikan, hingga saat ini tidak ditemukan keterlibatan personel BGN dalam praktik tersebut.
16: Terduga atau pelapor ini juga menggunakan modus yang sama. Saat ini sudah ada satu kasus yang sedang ditangani oleh Polres Lombok Timur. Namun demikian, saya di sini sekaligus menghimbau kepada masyarakat bahwa proses verifikasi itu tidak dipungut biaya, baik SPPG aglomerasi maupun SPPG-SPPG terpencil, tidak dipungut biaya sama sekali.
15: Sementara itu, Kapolres Lombok Timur, AKBP Ikomang Sarjana membenarkan pihaknya tengah menangani dugaan penipuan terkait program MBG. Terduga pelaku berinisial S dengan total kerugian korban mencapai 950 juta rupiah.
17: Pengaduan yang kami terima di Polres Lombok Timur dengan pengaduan itu terjadi pada tanggal 16 Februari 2020. Kemudian tanggal 21 Mei 2026 kita terbitkan surat perintah lidik dan nanti tanggal 29 Mei 2026 kita akan tetapkan sidik. Untuk terduganya masih berinisial S dengan kerugian yang cukup besar. Ini pengaduan yang pertama kami tangani, nanti akan berkembang untuk lebih jelasnya setelah kami tetapkan tersangka, kami akan publis kembali. Modus yang dia berikan oleh inisial S ini, dia menjanjikan bahwa dia memberikan titik lokasi bangunan dan membangunkan bangunan EBG serta siap operasional. Untuk bangunannya sudah ada, cuman sampai sekarang operasional belum berjalan.
15: Kapolres menjelaskan, kasus tersebut akan segera ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Polisi sementara menetapkan pasal penipuan dan penggelapan terhadap terlapor. Masyarakat yang merasa dirugikan dihimbau agar segera melapor kepada aparat penegak hukum.
0: Pemerintah melalui panitia penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Lombok mulai mempersiapkan kepulangan jamaah haji

0: 21 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Indonesia Tengah. Kepala Kanwil Kemenhaj NTB Haji Lalu Muhammad Amin menjelaskan, pemulangan jemaah haji dibagi dalam dua gelombang penerbangan. Gelombang pertama berlangsung pada 1 sampai 22 Juni 2026 melalui Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Sedangkan gelombang kedua berlangsung 23 Juni sampai 1 Juli 2026 melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kepadatan saat proses kedatangan dan penjemputan jamaah.
1: Untuk persiapan pemulangan kami sudah melakukan mitigasi-mitigasi dan membuat sebuah skenario dalam rangka kami akan menyambut jamaah haji kita yang akan tiba di Lombok ini pada tanggal 1 Juni. Hari Senin pada pukul 20.15 akan landing di bandara. Kemudian kami sudah menyiapkan dari skema-skema yang dipakati oleh seluruh PPIH Debarkasi Lombok yang telah kami tetapkan sebanyak 81 orang itu akan bekerja di tempat titik-titik yang kami anggap krusial.
0: Selain itu, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Lombok telah menempatkan 81 petugas di sejumlah titik yang dianggap krusial. Fokus pengamanan dan pelayanan berada pada jalur penjemputan keluarga, penempatan jemaah hingga proses penyerahan jemaah kepada pemerintah daerah dan keluarga masing-masing.
1: Kemudian nanti setelah tiba di embarkasi, skema yang kami terapkan itu bahwa penjemput atau keluarga itu akan kami siapkan ruangan di Birali 1. Nah, di Birali 1 itu semua akan masuk di situ menunggu dan kita siapkan layar untuk menyaksikan secara langsung kedatangan jemaah yang ada di bandara. Sampai nanti tiba masuk di embarkasi, kita tempatkan jemaah kita di Aula Bir Ali 2. Nah, setiba di Bir Ali 2, nanti itu pun juga kami akan mempersingkat gitu. Jadi ada perubahan-perubahan seperti tahun lalu, tas kabinnya itu akan mereka terima langsung di tempat duduknya.
0: Tahun ini PPIH Embarkasi Lombok juga menerapkan skema berbeda. Para jemaah akan langsung menerima air zam-zam saat keluar dari asrama, dan setiap jemaah memperoleh jatah 5 liter air zam-zam.
2: Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Barat terus menunjukkan hasil nyata. 3 bulan berjalan, sekolah berbasis asrama yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini telah menjadi rumah baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi lebih tinggi. Rian Mudar melaporkan.
3: Saya merasa senang dan saya merasa mendapatkan banyak pelajaran dan banyak teman.
4: Program Sekolah Rakyat di Lombok Barat menjadi bukti nyata bagaimana pendidikan yang berpihak pada masyarakat mampu mengubah masa depan anak-anak dari keluarga sederhana. Di tengah keterbatasan ekonomi, mereka kini belajar dengan penuh semangat, berasrama hingga dalam kebersamaan, dan menumbuhkan rasa percaya diri untuk meraih cita-cita. Salah satunya Lucia Safara, siswa yang kini tengah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Sentra Paramita. Lucia mengaku bahagia bisa bersekolah di tempat yang menurutnya bukan sekedar ruang belajar, melainkan rumah kedua. Baginya, Sekolah Rakyat membuka kesempatan untuk bermimpi lebih tinggi.
3: Saya senang di sini karena di sini banyak teman, kita bisa melakukan kegiatan bersama-sama, sekolah bersama, belajar bersama, semuanya bersama. Dan di sini juga di sekolah ini kita bisa diberikan fasilitas yang bagus dan banyak dan gratis. Fasilitasnya itu kayak sepatu, tas, basic kita juga dikasih laptop sama Bapak Prabowo.
4: Sementara itu, Wakil Kepala Kurikulum Sekolah Rakyat Sentra Paramita, Vera Selviana, menjelaskan bahwa selama 3 bulan terakhir, para siswa menunjukkan perkembangan luar biasa, baik secara akademik maupun sikap sosial. Vera menuturkan, sistem pembelajaran di sekolah rakyat bersifat aktif dan berpusat pada siswa.
5: Jadi mereka sudah merasakan bagaimana hidup di sekolah rakyat yang berasrama, kemudian dengan pembelajaran yang aktif, berpusat pada siswa, jadi mereka merasa senang belajar di kelas, kemudian lebih cepat untuk menerima apa yang kita sampaikan, semua bareng dia senang, karena kan latar belakang yang anak-anak ini di rumah mungkin dia hanya tinggal sama nenek, sebetulnya. Jadi di sini dia merasakan, di sini kita semua bersaudara.
4: Sekolah rakyat kini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga simbol harapan baru bagi anak-anak Lombok Barat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan menatap masa depan yang lebih cerah.

0: Berbagai jenis industri, khususnya industri tambang, akan beroperasi di Kabupaten Sumbawa. Karenanya, Pemda Sumbawa mulai menyiapkan SDM lokal agar masyarakat tidak menjadi penonton di daerah sendiri. Randy Pratama melaporkan.
1: Kita tidak bisa memaksakan tenaga kerja kita hanya kirim-kirim saja tanpa bekal.
2: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan sumber daya manusia lokal menghadapi masuknya berbagai sektor industri besar, terutama industri pertambangan. Bupati Sumbawa Syarifuddin Jarot menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin masyarakat lokal hanya menjadi penonton saat investasi dan industri mulai beroperasi. Karena itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi fokus utama pemerintah daerah. Menurut Jarot, langkah awal yang dilakukan yakni meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan Balai Latihan Kerja atau BLK. Pada periode sebelumnya, sekitar 90 peserta telah mengikuti pelatihan di berbagai bidang, seperti mekanik, elektrik, operator alat berat, welder, tata boga, hingga barista kopi. Program tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertambangan, industri garam maupun industri unggas yang akan berkembang di Sumbawa. Selain pelatihan, Pemkab Sumbawa juga menjalin kerjasama dengan PT Aman Mineral Nusa Tenggara dan UT School untuk program pendidikan vokasi dan sertifikasi keterampilan.
1: Kita tidak bisa memaksakan tenaga kerja kita hanya kirim-kirim saja tanpa bekal, tanpa keterampilan. Karena itu, yang pertama kita lakukan sekarang adalah kita melakukan peningkatan skill tenaga-tenaga Sumbawa melalui proses pelatihan BLK. Sudah sekali periode kemarin 90-an orang kita melakukan pelatihan.
2: Jarot menambahkan, pemerintah daerah juga membuka peluang beasiswa keterampilan bekerjasama dengan sejumlah lembaga pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Ia berharap peningkatan kualitas SDM lokal mampu memperbesar peluang masyarakat Sumbawa menjadi bagian utama dalam perkembangan industri di daerah sendiri.
0: Berita olahraga, gelaran Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin dekat. Multi-event olahraga daerah yang akan digelar pada Juli mendatang itu kini mulai memasuki tahap pembahasan serius. Porpora pun diproyeksikan menjadi pintu pembinaan dan pencapaian prestasi atlet menuju Pekan Olahraga Nasional 2028. Reporter Syahmana melaporkan.
3: Ini hajatan besar kita semua, itu harus semua saling mendukung.
4: KONI Nusa Tenggara Barat menggelar rapat panitia penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi ke-12 tahun 2026, Jumat 29 Mei 2026. Rapat dipimpin Sekda NTB Abdul Khair didampingi Ketua KONI NTB Mori Hanafi dan dihadiri Ketua DPRD NTB Bai Ispi Rupaida serta panitia pelaksana lainnya. Rapat tersebut membahas pematangan pelaksanaan Porprov NTB 2026 yang diproyeksikan menjadi ajang olahraga terbesar tingkat provinsi di NTB sekaligus bagian dari persiapan menuju PON 2028. Ketua KONI NTB Mori Hanafi menyampaikan Porprov NTB 2026 menjadi momentum pemetaan potensi atlet daerah untuk pembinaan jangka panjang. Pelaksanaan tahun ini juga disebut lebih besar dibanding edisi sebelumnya dengan 51 cabang olahraga dan 758 nomor pertandingan yang diikuti sekitar 6.089 peserta dari seluruh kabupaten kota di NTB.
5: Rapat besar ini tujuannya adalah agar seluruh panitia yang namanya sudah diesakan oleh Pak Gubernur bisa bekerja lebih cepat, ya, bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ya kan? Karena workshop ini tinggal 1 bulan 2 minggu lebih, udah nggak lama. Workshop ini adalah event besar. Mungkin kalau untuk provinsi, workshop ini termasuk event terbesar.
4: Sementara itu, Sekda NTB Abdul Khair menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak. Dorongan tersebut demi mendukung sukses penyelenggaraan, peningkatan prestasi olahraga, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ajang Porprov.
3: Ini hajatan besar kita semua, itu harus semua saling mendukung, termasuk Porprov, termasuk DPRD, dan seluruh lapisan masyarakat. Tadi sudah disampaikan bahwa ini menuju panggung yang lebih besar. Artinya Porprov ini bukan garis akhir tapi justru garis start untuk kemudian menuju PON 22 tahun 2028.
4: Porprov NTB 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 sampai 24 Juli 2026. Venue pertandingan tersebar di seluruh daerah di NTB dengan Kota Mataram menjadi tuan rumah terbanyak untuk 33 cabang olahraga. Selain di Mataram, pertandingan juga digelar di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Peringatan Hari Lahir Pancasila memperkuat kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global. Seluruh proses pendaftaran dan verifikasi mitra program MBG tidak dipungut biaya. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk pada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangat penuh keterbatasan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam perang dunia, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang sebenar, dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pusat RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara dialog publik, maksud kami dalam acara opini publik dan klarifikasi edisi 1 Juni 2026. Implementasi nilai-nilai luhur Pancasila menjadi topik hari ini, dan tentunya nanti selama 50 menit ke depan kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda yang ingin bergabung bisa bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Nanti pada sesi kedua kita akan mencoba terkait ataupun membahas terkait dengan topik hari ini bersama langsung dengan pakar ilmu sosial dan ilmu politik dari Universitas Kamarul Huda Bagu, Dr. Haji Ahyar Padli MSI. Nanti kita akan mengetahui sebenarnya apakah sudah bisa diimplementasikan nilai-nilai dari luhur Pancasila ini di tengah kehidupan bermasyarakat, kemudian apa yang masih menjadi tantangan di tengah masyarakat kita khususnya untuk mewujudkan ataupun bisa menjalankan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Apa saja yang menjadi tantangan untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila ataupun 5 poin ataupun 5 sila yang terkandung dalam Pancasila sejauh ini. Dan diketahui juga nilai-nilai luhur Pancasila ini sejauh ini bukan hanya menjadi dasar negara ataupun sejenisnya, namun juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian juga berbangsa dan bernegara. Implementasinya pun dapat dilakukan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena diketahui memang ada 5 sila yang terkandung dalam Pancasila. Yang sila pertama mungkin ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga selanjutnya persatuan Indonesia, dan berikutnya juga sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, harapannya memang untuk mengimplementasikan sila-sila ataupun lima sila ini memang diharapkan gitu ya, agar bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, kemudian juga masyarakat dapat memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta mewujudkan kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Nah, Pancasila pun tadi ditekankan bukan hanya menjadi simbol negara, tetapi juga harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari. Untuk pendengar kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Masing-masing sila dalam Pancasila ini ya sudah ada yang masuk. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ambara di Bayan.
0: Pak Ambara, silahkan.
1: Ya, cuman yang kelima ini belum sesuai, ini belum ada keadilannya, selagi sedikit untuk di Pabel nih, sama Lombok Utara, terutama di Bayan lah. Soalnya bagaimana saya katakan begitu, kami juga kepada Ketua Pertuni Lombok Utara ada Pak Helmi Krapi, kayaknya belum menampakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bagi di Pabel nih. Padahal sudah kami minta akses lah, minta apa lah itu, bukan untuk pribadi tapi untuk umum. Belum ada keadilan kayaknya. Menurut saya di Lombok Utara nih, pertama di Bayan lah. Saya penyelam di Pabel juga ikut sama minta harus lebih adil lagi untuk sila kelima. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Pak Ambara di Bayan KLU, silakan. Mungkin masih ada juga yang di belakang Pak Ambara. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor lain telah kami sediakan. Pak Ambara tadi berpendapat dengan penekanan dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang ada pendapat bahwa implementasi dari sila kelima ini masih belum sepenuhnya terwujud di Kabupaten Lombok Utara, khususnya bagi penyandang disabilitas. Artinya di sini ada harapan begitu ya, agar pemerintah daerah, kemudian juga mungkin pihak berwajib, dan tentunya juga seluruh elemen masyarakat ini untuk terus memperkuat perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas, agar kedepannya ini bisa memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Artinya di sini agar nilai dari sila kelima itu, bagaimana Pancasila mengajarkan keadilan bagi seluruh tanpa terkecuali, karena itu kelompok difabel ini juga bisa mendapatkan akses, kemudian juga pelindungan dan kesempatan yang setara agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan. Nah, silakan. Mungkin ada juga pendapat dari Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui pos 21 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sembari kami menunggu Anda bergabung, pendengar, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
4: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni, resmi menjadi Hari Libur Nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila.
0: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Kami juga masih membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda yang ingin bergabung silakan bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui pos 21 Mataram dan nomor yang telah kami sediakan. Pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Nah, kembali dengan Pak Mbara, saya tertarik dengan pidatonya Bapak Soekarno tadi, yang Islam yang kedua.
0: Ya, silakan Pak Mbara.
1: Jadi, mohon juga untuk keadilannya, untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di Lombok Utara. Pokoknya cuma Lombok Utara nih, yang belum ada keadilan, kayaknya. Jangan cuma hanya berpidato saja, terutama pada pejabat Lombok Utara, harus buktikan. Jangan cuma main-main. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mungkin masih ada di belakang Pak Ambara, bisa melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Nanti terkait dengan topik pagi ini, pendengar, kita akan coba bahasnya langsung bersama dengan pakar ilmu sosial dan juga ilmu politik dari Universitas Kelarul Huda Wagu. Kita akan coba mengetahui bagaimana sebenarnya pengimplementasian dari nilai-nilai luhur Pancasila di Provinsi Nusa Tenggara Barat ataupun secara menyeluruh di Indonesia. Kemudian sebaiknya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila itu bisa diwujudkan dengan baik, kemudian juga masyarakat ini bisa merasakan kehadiran ataupun manfaat dari Pancasila itu sendiri. Pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa ini memang mengamalkan dengan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini bagaimana kita bisa mewujudkan dengan cara menghargai sesama manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian juga persatuan Indonesia, sila ketiga, ini bagaimana bisa diterapkan dengan menjaga kerukunan, kemudian juga menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan juga budaya. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini biasanya bisa diimplementasikan melalui budaya musyawarah untuk mencapai mufakat, kemudian juga mendapat ataupun menghargai pendapat orang lain. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu diwujudkan dengan bersikap adil, menghormati hak orang lain, kemudian juga bekerja sama dan juga berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Dan untuk topik hari ini, benar, untuk lebih dalam, kemudian juga membahas terkait dengan beberapa pendapat dari pendengar kita pagi hari ini, nanti kita akan coba diskusi pada sesi kedua bersama dengan ahlinya. Selanjutnya, pendengar, kita akan sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Tata kala El Nino ini kan tidak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal tata kala 6 bulan pun kita masih tahan, sasaran pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekali. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh.